tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu tentunya ya teman-teman Pro 2. Dan masih di Sepada juga nih di pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Nah kalau dilihat-lihat nih sekarang cuaca di kota Bukit Tinggi sekarang udah gak sederas tadi ya. Hujannya tadi subuh deras banget hujannya teman-teman Pro 2. Kalau sekarang sih kayaknya tinggal gerimis aja, tapi tetap hati-hati aja di jalan teman-teman Pro 2, karena biasanya kalau habis hujan tuh jalanan licin ya, jadi buat kamu yang berkendara itu hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut, oke? Okay? Nah, biar kamu gak ngebut-ngebut nih, biar Uut ingatin terus ya. Biar kamu dengar suara Uut ya, makanya jangan ngebut-ngebut, karena tadi Uut bilang kan, jangan ngebut-ngebut gitu. Nah, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, ngobrolin seputar dengan perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan yang ada di tanggal 19 Agustus. Nah, tadi kan ada Hari Kemanusiaan Sedunia. Dan di tanggal 19 ini juga diperingati sebagai Hari Fotografi Sedunia. Wow, siapa nih? Fotografer-fotografer keren di luar sana ya, yang hari ini masih terus menjepret-jepret berbagai momen. Nah, selamat Hari Fotografi Sedunia. Nah, teman Pro 2, kamu mungkin coba ngelihat galeri HP kamu ya kan? Kayaknya tuh hampir semua momen sekarang itu bisa langsung dijepret gitu ya, diabadikan gitu. Mau makan, foto, mau jalan-jalan, foto gitu. Ketemu teman, foto gitu. Bahkan kadang sebelum makan, makannya difoto dulu gitu. Bahkan kayak momen-momen gak penting pun difoto, ya kan? Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran sebenarnya dari mana sih awalnya manusia itu bisa bikin foto gitu ya kan? Nah, hari ini tanggal 19 Agustus ini itu diperingati sebagai Hari Fotografi Sedunia atau World Photography Day. Dan peringatan ini itu berkaitan dengan salah satu tonggak penting dalam sejarah fotografi, yaitu diperkenalkannya proses yang namanya daguerreotype pada 19 Agustus 1839 di Prancis ya. Jadi kalau sekarang itu kita tinggal buka kamera HP, tinggal pencet langsung jadi foto ya. Simple banget ya, dan semudah itu. Dan fotografi ini berkembang lewat eksperimen panjang untuk mencari cara gimana sebuah gambar itu bisa ditangkap oleh cahaya dan kemudian dipertahankan. Dan yang menarik, fotografi ini akhirnya bukan cuma soal bikin gambar yang bagus aja nih teman Pro 2. Foto ini juga berubah menjadi cara manusia untuk menyimpan kejadian, orang, tempat, budaya, bahkan perubahan zaman nih bahkan ya. Coba bayangin aja kalau dulu gak ada foto, mana mungkin kita bisa mengandalkan cerita atau cuma lukisan ya untuk tahu kayak apa kehidupan orang-orang zaman dahulu gitu. Apalagi kayak daerah kayak sekarang ya kan, kita ngedengerin cerita orang tua aja dulu kayak kalau gak ada buktinya halah, hoax, salah, bohong gitu ya kan. Nah makanya satu foto itu kadang bisa punya cerita yang jauh lebih panjang daripada captionnya. Dan dari sinilah perjalanan fotografi ini mulai berkembang ya. Salah satu nama yang paling sering muncul dalam sejarah fotografi ini adalah Louis Daguerre. Nah, siapa sih sebenarnya Daguerre ini dan kenapa namanya sampai masuk ke sejarah fotografi? Nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena kita bakal kasih satu lagu dulu dari Tiara Andini dengan Hadapi Berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat,

0: Udah langsung jadi pelupa.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng UU tentunya. Kita di pukul 7 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kita masih ngobrolin seputar dengan Hari Fotografi Sedunia, teman-teman Pro 2. Nah, tadi kan kita udah ngomongin kalau fotografi di zaman dulu tuh nggak tinggal pencet kamera kayak sekarang, ya kan? Bahkan prosesnya tuh dulu membutuhkan persiapan dan bahan yang khusus. Nah, tapi ada satu nama penting teman-teman Pro 2 yang punya peran besar dalam perkembangan fotografi waktu di zaman dulu, namanya Louis Daguerre. Nah, teman Pro 2, kalau kita sekarang itu kan kita punya kamera HP dengan kualitas yang makin cakep ya, makin cakep parah gitu. Nah, di abad ke-19 orang tuh masih sibuk nyari cara supaya gambar itu bisa benar-benar direkam secara permanen, teman Pro 2. Salah satu tokohnya itu adalah Jacques Mende Daguerre, seniman sekaligus fisikawan asal Prancis. Nah, sebelum masuk ke dunia fotografi, Daguerre ini sebenarnya dikenal sebagai pelukis dan juga pengembang diorama. Jadi beliau ini memang udah lama berkutat dengan dunia visual dan juga permainan cahaya.

kaya. Nah kemudian Daguerre ini bekerja sama dengan yang namanya Joseph Nikephor Niepce yang sebelumnya juga melakukan eksperimen untuk menghasilkan gambar menggunakan proses fotografi. Nah setelah Niepce ini meninggal di tahun 1833, Daguerre lah yang melanjutkan penelitian tersebut. Nah dari proses panjang inilah kemudian lahir metode yang dikenal sebagai Daguerreotype. Nah teknik ini menghasilkan gambar dengan detail tinggi pada permukaan plat tembaga yang dilapisi perak. Nah kalau dibandingkan dengan kamera digital kayak sekarang, ya jelas ya prosesnya jauh lebih ribet dulu gitu. Nah kalau kita kan sekarang tinggal buka kamera, terus atur-atur dikit nih gitu ya kan, terus dipencet dan jepret, nah selesai. Nah sementara kalau dulu tuh ada proses persiapan bahan, ada paparan cahaya, sampai ke pengolahan menggunakan bahan kimia teman pro 2. Bayangin deh kalau sekarang kamu misalnya harus, kalau mau foto tuh harus kayak gitu dulu, pasti bakal mager ya kan, bakal udahlah gak usah foto deh kayak gitu. Nah di tanggal 19 Agustus 1839 itu pemerintah Prancis mengumumkan proses Daguerreotype ini kepada dunia. Nah tanggal itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah fotografi dan juga menjadi alasan kenapa 19 Agustus tuh sekarang diperingati sebagai hari fotografi sedunia. Tapi menariknya teman pro 2, Daguerre ini bukan satu-satunya orang yang bereksperimen dengan fotografi. Di periode yang hampir sama, itu ada ilmuwan Inggris namanya William Henry Fox Talbot. Itu juga mengembangkan metode fotografi berbasis kertas. Jadi fotografi itu sebenarnya berkembang dari banyak eksperimen ya teman pro 2, dan juga dari banyak penemuan yang dilakukan secara bertahap. Dan setelah fotografi ini mulai bisa digunakan secara lebih luas, perjalanan teknologinya juga makin panjang, dari pelat berkembang ke film, kemudian berkembang lagi jadi kamera digital, bahkan sampai akhirnya sekarang ya kamera ini masuk ke perangkat yang hampir selalu kita bawa tiap hari, yaitu handphone. Nah dari sini perjalanan fotografi ini mulai makin menarik ya teman pro 2, karena kalau dulu tuh foto butuh proses yang ribet dan waktunya juga nggak bentar gitu kan. Nah kalau sekarang satu orang itu bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan foto ya dalam satu hari. Terus gimana nih ceritanya fotografi ini bisa sampai di era kamera digital dan smartphone kayak sekarang gitu, gimana sih perkembangannya? Nanti kita bakal kulik-kulik dan bakal ngobrolin seputar dengan hal ini teman-teman pro 2 setelah satu lagu dari Laleil Manedo, Manino dan juga Neida dengan Tenang Saja.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Hah, yang benar.
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
9: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan Hari Fotografi Sedunia, teman-teman Pro 2, dan kita ngobrolin seputar dengan perkembangan fotografi itu sendiri. Nah, teman Pro 2, perkembangan fotografi itu sebenarnya mirip banget ya sama perkembangan teknologi lainnya. Awalnya tuh rumit, mahal, ya kan? Dan nggak semua orang tuh bisa make gitu. Tapi lama-lama teknologinya itu berkembang dan jadi makin praktis kayak sekarang. Nah, fotografi itu juga kayak gitu ya. Setelah berbagai metode fotografi itu berkembang, teknologi kamera terus mengalami perubahan ya. Salah satu perkembangan penting itu adalah penggunaan film yang membuat proses pengambilan gambar itu menjadi lebih praktis dibandingkan metode fotografi awal. Nah, kemudian masuklah ke era kamera digital, teman Pro 2. Nah, di sini perubahannya mulai kerasa banget ya. Foto tuh nggak lagi harus menunggu proses pencucian film. Walaupun sekarang masih ada ya, cuma udah banyak pilihan gitu. Dan sekarang pun hasil dari foto kita tuh bisa langsung dilihat dari layar kamera gitu. Dan sekarang kita udah sampai di tahap yang mungkin paling dekat sama kehidupan kita, yaitu kamera smartphone. Nah, kamera sekarang tuh bukan lagi barang yang harus kita bawa secara khusus terpisah dengan handphone ya. Karena kamera itu sekarang udah jadi bagian dari perangkat yang hampir setiap saat itu ada di tangan kita. Mau foto pemandangan ya, kita tinggal buka HP gitu. Mau dokumentasi acara, tinggal buka kamera. Bahkan sekarang ada orang yang lebih sering memotret lewat HP daripada menggunakan kamera khusus, teman Pro 2. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita ngobrolin ya dikit lagi seputar dengan Hari Fotografi Sedunia ini, teman-teman Pro 2. Nah, dulu kan kalau mau memoto itu kan susah ya, banyak prosesnya. Nah, kalau sekarang kan kita udah ada kamera ya di handphone, di smartphone kita tuh udah ada gitu. Jadi misalnya nih, kalau dulu ya zaman kamera film itu kita mungkin mikir berkali-kali dulu nih sebelum menekan tombol shutter karena jumlah film kan terbatas ya, teman Pro 2. Nah, kalau sekarang udah unlimited gitu, tinggal memori aja lagi nih yang jadi penghalangnya gitu. Kalau hasilnya jelek ya tinggal dihapus gitu, kalau kurang bagus ya tinggal di retake gitu. Bahkan satu momen itu bisa punya puluhan versi sebelum akhirnya masuk ke sosial media kamu. Tapi justru disinilah ya fotografi ini mengalami perubahan besar gitu. Foto ini bukan lagi cuma benda fisik yang disimpan di album aja, tapi justru sekarang foto ini bisa langsung dibagikan ke orang-orang lain di berbagai tempat ya, bahkan secara real time gitu. Dan sebuah kejadian yang baru aja terjadi itu bisa terdokumentasikan dan dilihat orang lain hampir di saat itu juga. And that's why fotografi itu sekarang bukan cuma bagian dari seni aja, tapi juga sebagai media untuk berkomunikasi, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang hampir semua orang ya bisa ngambil foto, enggak harus punya kamera yang mahal dan enggak harus punya studio dulu, bahkan enggak harus ngerti teori fotografi yang rumit. Cukup punya HP aja dan tahu momen mana yang mau diabadikan. Nah, tapi justru karena semua orang itu bisa mengambil foto, sebuah foto yang menarik sekarang itu bukan cuma soal kualitas kameranya aja, tapi ada cerita ya di baliknya gitu. Misalnya, kalau kamu punya foto waktu ngumpul sama teman, nah secara teknis kan mungkin biasa aja ya fotonya gitu, tapi beberapa tahun kemudian pas kamu ngelihat lagi foto itu, nah memorinya itu bisa balik lagi, teman-teman Pro 2. Atau ada foto keluarga yang mungkin secara komposisi gak sempurna gitu, pencahayaannya juga biasa aja, tapi tetap punya nilai karena orang-orang di dalam foto itu punya cerita buat kita semua. Dan itulah kenapa fotografi itu gak cuma soal menghasilkan gambar yang kelihatan bagus, tapi fotografi ini bisa menjadi semacam arsip kehidupan. Kita bisa ngelihat lagi gimana sebuah kota itu berubah, bagaimana gaya berpakaian berubah, bagaimana budaya berkembang, sampai ke gimana teknologi mengubah cara manusia itu menjalani kehidupan ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita seputar dengan Hari Fotografi Sedunia. Nanti kita ketemu lagi di pukul 8 ya, tentunya dengan pembahasan berikutnya, tapi masih di program yang sama ya, di Spada. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Spada ya, 1 jam terakhir nih kebersamaan kita di Spada buat pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, kita beranjak dari ngobrolin seputar dengan peringatan-peringatan yang ada di tanggal 19 Agustus. Karena kita bakal ngobrolin lagi nih teman-teman Pro 2 seputar dengan 7 makanan untuk tulang kropos yang bakal bantu jaga kekuatan tulang ya. Mana tahu nih, kamu ada yang bingung lagi nyari sarapan apa, terus juga tulang kamu mungkin kerasa kayak agak mulai kropos gitu ya. Nah, masih muda kan, kasihan. Nah, jadi kamu mending tahu dulu nih 7 makanan untuk tulang kropos dan juga membantu jaga kekuatan tulang kamu. Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin tulang, itu biasanya kita baru kepikiran ketika mulai ada masalah ya kan. Padahal tulang itu juga bagian dari tubuh yang terus kita pakai tiap hari loh gitu. Kayak jalan, naik tangga, olahraga, bahkan cuma sekedar duduk dan berdiri. Nah, semuanya itu melibatkan tulang ya kan. Nah, satu hal yang bisa kita perhatikan teman Pro 2 adalah makanan. Karena tulang juga itu membutuhkan berbagai nutrisi supaya tetap terjaga, dan salah satu makanannya tentunya kalsium yang selama ini mungkin paling sering kita dengar kalau ngomongin kesehatan tulang. Tapi bukan berarti teman Pro 2 makin banyak kalsium otomatis tulang makin kuat, enggak gitu ya. Dan tubuh tetap membutuhkan pola makan yang seimbang dan juga berbagai nutrisi lainnya. Nah, kalau Uut lansir dari CNN Indonesia merangkum beberapa makanan yang bisa menjadi pilihan karena mengandung nutrisi yang berkaitan dengan kesehatan tulang ya. Ada susu, brokoli, kacang kedelai, tahu, almond, ikan sarden, sampai ke kuning telur. Dan yang menarik ya teman Pro 2, beberapa di antaranya itu mungkin sebenarnya udah sering banget ya kita makan. Jadi nggak harus selalu makanan yang ribet atau mahal kalau kita mau menjaga tulang kita. Misalnya nih kayak susu ya kan. Dari kecil kita kan udah minum susu ya teman-teman Pro 2, dan dari kecil pun kita juga udah tahu kalau susu itu identik dengan tulang. Nah, kalau susu itu emang dikenal sebagai salah satu sumber kalsium yang cukup mudah kita temui gitu. Tapi jangan berhenti di susu aja, Kak. Ternyata ada beberapa pilihan lain yang juga menarik buat masuk ke menu harian kamu kalau kamu misalnya mau menjaga kesehatan tulang. Nanti kita bakal bahas satu persatu ya, mulai dari makanan yang mungkin kelihatannya sederhana banget, teman Pro 2. Dan kalau kamu mikir makanan untuk tulang itu harus mahal atau susah dicari, itu ternyata enggak juga sih, teman Pro 2, karena ada 2 makanan yang gampang banget ditemui dan bisa diolah jadi macam-macam. Yang satu sayuran dan satunya lagi berasal dari keluarga kacang-kacangan. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak? Kalau ada yang bisa nebak, nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Karena bakal ada satu lagu dari Hindia yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Masih bareng gue, teman-teman Pro 2, kita di Spada dan kita masih ngobrolin seputar dengan beberapa rekomendasi makanan untuk menjaga kesehatan tulang. Tadi kan ada susu ya, teman-teman Pro 2. Dan ternyata nggak cuma susu aja nih yang bisa menjaga kesehatan tulang kamu. Kita lanjut ya, ngomongin makanan yang bisa mendukung kesehatan tulang. Nah, yang pertama itu ada brokoli. Nah, buat sebagian orang, brokoli ini mungkin bukan makanan favorit ya. Apalagi kalau waktu kecil tuh pernah dipaksa makan sayur ya, karena akhirnya malah trauma sama brokoli. Tapi sayuran hijau kayak brokoli itu punya sejumlah nutrisi yang membuatnya itu layak masuk ke pola makan sehari-hari. Jadi kalau biasanya brokoli itu cuma jadi penghias di piring, nah mungkin sekarang kalian teman Pro 2 bisa mulai dianggap sebagai bagian dari menu, bukan lagi sekedar dekorasi. Nah, setelah brokoli ada juga kacang kedelai, teman-teman Pro 2. Nah, kalau yang satu ini sebenarnya dekat banget ya sama makanan sehari-hari kita. Kedelai itu bisa diolah menjadi berbagai makanan termasuk tahu dan juga produk kedelai lainnya. Jadi kita gak harus ngebayangin harus makan kacang kedelai utuh gitu ya, teman Pro 2 gitu. Nah, terus juga ada tahu ya, juga masuk ke dalam daftar makanan yang dibahas dari CNN Indonesia ya, untuk mendukung kesehatan tulang. Dan ini menarik banget karena tahu itu termasuk makanan yang gampang banget ditemukan. Mau dimasak di rumah itu gampang, mau dijadiin lauk itu bisa banget, mau masuk ke menu sederhana itu juga boleh gitu. Jadi sebenarnya menjaga asupan nutrisi untuk tulang gak selalu berarti harus mengubah pola makan secara ekstrim ya, teman Pro 2. Dan yang lebih penting itu adalah gimana makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu punya variasi dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Tapi tentu aja jangan juga berpikir makan brokoli atau tahu sekali makan langsung bikin tulang kamu jadi kuat, gak gitu konsepnya ya. Karena kesehatan tulang itu dipengaruhi sama banyak hal, termasuk pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, usia, dan juga kondisi masing-masing orang. Jadi makanan ini lebih tepat dilihat sebagai bagian dari kebiasaan makan yang mendukung kesehatan tubuh secara umum. Nah, teman Pro 2, kalau tadi ada brokoli, ada kedelai, dan juga ada tahu. Sekarang kita masuk ke dua makanan yang mungkin ini lebih sering muncul di meja makan atau jadi cemilan. Next itu bakal ada almond dan juga ikan sarden. Nah, yang satu sering dianggap cemilan fancy, yang satu lagi mungkin lebih identik sama makanan kaleng ya. Tapi ternyata keduanya punya cerita sendiri nih kalau ngomongin nutrisi untuk tulang. Nanti kita bakal lanjut lagi ngomongin seputar dengan dua makanan ini, teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini, so kalian tetap stay tune terus ya di Spada, tentunya bareng Uut di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batu tuh Aleona.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tapi bukannya lo barusan ini ya pulang dari Aussie? Gimana rasanya tinggal di sana?
2: Seru banget. Gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana. Which is good sih for me. Karena kan itu ngelatih gue juga untuk live independently. Oh
3: yeah! Itulah sepenggal gaya percakapan yang sering kita dengar belakangan ini. Dikenal sebagai bahasa Jaksel. Sebuah tren yang terus berkembang beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan kawula muda. Bahkan ada sebuah pameo di masyarakat yang mengatakan, tak perlu KTP untuk mengenali warga Jakarta Selatan. Cukup dengarkan mereka berbicara. Jika ada kata actually, which is, atau literally terselip di setiap pembicaraan, niscaya orang itu adalah warga Jakarta Selatan. Dalam penggunaan bahasa Jaksel, tidak ada aturan baku kapan harus mencampurkan bahasa atau berapa banyak kata berbahasa Inggris yang mesti digunakan. Semua terserah penuturnya. Namun, apakah kebiasaan mencampur bahasa hanya milik warga Jaksel? Atau karena wilayah Jakarta Selatan identik dengan kelas ekonomi menengah atas yang mana dianggap sah-sah saja jika dikaitkan dalam penggunaan bilingual? Berikut penuturan Indah Herdiani, salah seorang warga Jaksel yang kami temui.
4: Kalau ditanya soal bahasa Jaksel, sebenarnya menurut saya sih ya, yang dari kecil dan juga melewati masa-masa pergaulan itu di Jakarta Selatan, menurut saya bahasa Jaksel tuh nggak ada sih. Karena yang selama ini bertebaran di sosial media, anak Jakarta Selatan itu ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris, atau ada term-term khusus yang jadi labelnya anak Jakarta Selatan. Itu menurut saya sih sebenarnya gak segitunya juga ya. Karena itu gak disengaja. Yang orang-orang bilang bahasanya Jaksel kayak gitu, itu sebenarnya buat orang-orang yang di Jaksel tuh refleks aja. Gak ada niatan tertentu, apakah pengen disebut keren, biar dibilang pinter, atau mungkin pingin terlihat intelek. Sebenarnya gak juga. Refleks aja. Dan saya rasa sepertinya di daerah lain juga banyak deh yang kayak gitu. Apalagi buat yang biasa bergaul dengan orang yang mungkin bukan bahasa utamanya tuh bukan bahasa Indonesia, pasti jadinya kayak gitu, ada kode switching kalau ngomong. Nah, jadi kayaknya gak, itu sebenarnya gak identik dengan Jakarta Selatan aja sih. Di daerah lain pasti ada yang kayak gitu.
3: Bagaimanapun, perkembangan bahasa tidak dapat dilepas dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap harinya, kita bergumul dengan tren. Banyak film, lagu, dan buku dari berbagai macam latar budaya yang diserap. Dan kita bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda, di mana setiap mereka membawa referensi yang berbeda pula.
4: Pastinya kalau dari segi tata bahasa, dia nggak baik ya kalau digunakan dalam situasi yang formal. Tapi kalau untuk menggunakan bahasa ya yang disebut sebagai bahasa Jakarta Selatan ini di dalam pergaulan atau juga lingkungan nongkrong atau sama teman yang seusia dan situasinya juga non formal, menurut saya sih sah-sah aja. Lalu untuk apa yang harus diperhatikan dalam mengucapkan bahasa Jaksel? Gak ada. Karena bahasa Jaksel itu yang disebut orang-orang sebagai bahasa Jaksel itu refleks aja. Mungkin ada beberapa istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya, dipinjam sedikit aja satu dua kata masuk di dalam susunan kalimat yang sedang kita ucapkan. Kalau menurut saya ya, cara berbicara bahasa Jaksel tuh seperti itu kalau lihat dari yang ada di sosial media. Tapi kalau sehari-harinya sih enggak kok, biasa aja. Kita nggak ada yang khusus dan juga nggak ada aturan khusus dalam menuturkan sesuatu.
3: Fenomena penggunaan campuran dua bahasa atau lebih semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini dinamakan code mixing dalam kacamata linguistik. Campur kode atau code mixing artinya menggunakan suatu bahasa dengan menambahkan bahasa lain dalam suatu ujaran maupun tulisan. Seperti yang disampaikan Dr. Afdaleni MPD, dosen sastra Inggris STBA Haji Agus Salim berikut ini.
5: Code switching dan code mixing itu adalah hal yang lumrah dan memang ada di dalam linguistik. Dan itu ada dari sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, dan segala macam cabang linguistik itu memang ada. Dan itu untuk code mixing itu sering terjadi kalau kita mempelajari bahasa itu dari bilingual. Berarti misalnya kita mempelajari bahasa Inggris untuk siswa atau mahasiswa bahasa Indonesia, sering kita gunakan, ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang bahasa Indonesia, sering kita gunakan bahasa Inggris, kita mixkan dengan bahasa Indonesia. Itu biasa terjadi. Ya, ada inter di dalam bahasa itu. Sedangkan yang code switching itu bisa terjadi kalau kita menggunakan bahasa itu, kita padankan ada sedikit misalnya bagian dari bahasa itu. Misalnya saya suka ngeprank ke dia, kan rasanya kalau di tata bahasa secara normalnya enggak terjadi, tapi itu ada.
3: Lantas sebenarnya bagaimana fungsi code mixing dalam ilmu komunikasi?
5: Tujuan utamanya adalah agar komunikatif. Kita bicara tentang mengganggu atau tidak, kita kan punya bahasa baku. Tapi kalau secara formal kita tidak menggunakan itu, misalnya di bahasa tulisan, bahasa lisan yang formal, kita tidak menggunakan bahasa yang campur itu. Ataupun kalau di bahasa tulisan yang kita campurkan, tentu ada caranya kita memasukkan unsur yang di mix atau di switch itu dengan tanda kutip, itu berarti sudah menyatu dia di dalamnya.
3: Perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan berbagai budaya masuk ke Indonesia. Dalam interaksinya tentu pencampuran bahasa ini tidak bisa dihindari. Namun apakah tren ini aman bagi kelangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi? Berikut penuturan Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Bapak Aminul Latif.
6: Jadi bahasa-bahasa yang muncul dari kita yang di Jakarta itu sering menjadi contoh di beberapa daerah, khususnya di Indonesia, tentang pemakaian bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa gaul ya. Nah, perumahan ini tentu ada yang menarik. Jadi kalau bahasa gaul ada yang masuk dalam format bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah, dan ada juga yang diformat dengan campuran dengan bahasa asing. Pencampuran ini memang kalau kita lihat dari kaidah bahasa itu sesuatu hal yang tidak pas ya. Tidak pas dalam format bahasa Indonesia kita. Nah, campur kode dalam format pembicaraan dalam posisi bahasa negara kita ini sesuatu yang tidak tepat, dan mungkin ini sesuatu yang buruk kalau ini terus berkelanjut. Karena tapi biasanya bahasa-bahasa gaul itu seperti ada musim saja, namun kalau dia sudah terlalu lama ini juga membahayakan juga bagi posisi bahasa kita sebagai bahasa negara kita, bahasa resmi kita, dan menghilangkan identitas kita sebagai orang Indonesia.
3: Menyikapi tren ini, tentu perlu adanya kesadaran semua pihak untuk semakin mencintai bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri.
6: Dalam format berbahasa, tentu ini kan ada namanya sikap berbahasa. Kita paham menggunakan bahasa, kemudian kita juga cinta menggunakan bahasa, dan yang terakhir kan kalau kita memiliki sikap berbahasa itu bangga menggunakan bahasa nasional kita. Nah, problemnya kalau ini terjadi di lingkungan masyarakat atau di satu komunitas dan juga mungkin menyebar ke beberapa daerah, tentu kita harus melakukan sikap yang baik, struktur untuk menumbuhkan agar masyarakat atau generasi muda kita itu memiliki sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia.
3: Dari penjelasan di atas, Fenomena bahasa anak Jakarta Selatan hanyalah salah satu contoh dari berbagai fenomena berbahasa. Hal terpenting dari hadirnya fenomena dan tren ini adalah cara kita menyikapinya. Kelestarian bahasa Indonesia tetap harus dijaga di tengah tren bahasa gaul yang semakin membuming. Karena tanpa mempelajari dan menghargai bahasa sendiri, orang tidak akan mengenal bangsanya sendiri.

0: Pakai Kris emang praktis. Tinggal scan, masukin nominal, udah selesai. Tapi sebelum menekan tombol pembayaran, coba deh berhenti sebentar. Cek lagi nama penerima dan jumlah transaksinya. Jangan sampai salah kirim hanya karena buru-buru. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP ke orang lain ya. Ingat, keamanan transaksi digital juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna. Jadi, sebelum klik bayar, cek dulu. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Okay, teman-teman Pro 2 ya, next kita bakal ngobrolin seputar dengan almond dan juga sardan yang bisa menjaga kesehatan tulang kamu. Nah, kalau kita dengar almond, mungkin yang muncul di kepala kita itu adalah cemilan yang harganya lumayan ya, atau topping makanan yang sering muncul di menu kafe. Padahal teman Pro 2, almond itu termasuk salah satu makanan yang dibahas sebagai pilihan untuk membantu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, termasuk dalam konteks kesehatan tulang. Dah, almond ini bisa dikonsumsi sebagai cemilan atau menjadi tambahan dalam makanan. Tapi tetap aja ya, bukan berarti semakin banyak almond yang dimakan semakin bagus. Enggak gitu konsepnya ya teman Pro 2. Nah, porsi dan keseluruhan pola makan itu tetap penting. Nah, sekarang kita udah bahas almond, kita bakal pindah ke sardan. Nah, sardan ini menarik juga ya, karena ikan termasuk salah satu sumber protein, dan beberapa jenis ikan ini juga mengandung vitamin serta mineral yang dibutuhkan tubuh. Nah, kalau dilansir dari CNN Indonesia, ikan sarden ini juga masuk dalam daftar 7 makanan yang bisa menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan tulang. Nah, yang mungkin menarik buat kita teman Pro 2, sarden itu termasuk makanan yang praktis ya, tinggal diolah sesuai selera dan bisa jadi lauk yang cukup gampang disiapkan. Tapi kalau kamu selama ini cuma mengenal sarden sebagai makanan kaleng yang dimakan pas lagi malas masak, nah ternyata kandungan nutrisinya ini juga patut diperhatikan. Dan dari sini kita bisa lihat kalau makanan yang mendukung kesehatan tulang itu ternyata cukup beragam ya. Ada susu, sayuran, kacang-kacangan, produk kedelai, ikan ya, bahkan telur pun juga teman Pro 2. Jadi bukan berarti kalau mau memperhatikan kesehatan tulang kita harus makan satu jenis makanan terus menerus. Justru variasi makanan itu membuat kita punya kesempatan mendapatkan lebih banyak jenis nutrisi. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita seputar dengan beberapa rekomendasi makanan untuk menjaga kesehatan tulang kamu. Apalagi nih, masih muda kan gak lucu ya, tulangnya udah keropos gitu kan. Nah, jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dan gak kerasa juga nih, kita udah 3 jam ya di Spada. Nanti kita ketemu lagi di pukul 9 dengan program berikutnya. Bakal ada Siaga Corner yang bakal nemenin kamu dari pukul 9 sampai ke dengan pukul 10. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Pokoknya bareng Uut di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke, tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Scroll terus, update terus, tapi udah update soal kesiapsiagaan belum? Jangan sampai santai kamu berubah jadi panik. Karena bencana nggak nunggu kita siap. Yuk upgrade awareness kamu bareng Siaga Corner. Ngobrolin kebencanaan dengan cara yang santai, relate tapi tetap penting buat kehidupan. Mulai dari tips simple sampai info penting yang wajib kamu tahu, biar kita nggak cuma viral, tapi juga survival. Catat ya, setiap Rabu jam 9 pagi cuma di Pro2, Bukit Tinggi 94,8 FM. Siaga Corner, siap hari ini, aman nanti.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih sama UU tentunya ya. Yeay, di satu jam terakhir kita ini kita ada program Siaga Corner teman-teman Pro 2, dan kita bakal ngobrolin seputar dengan cara membuat rencana evakuasi bersama keluarga ya, sama keluarga sendiri dong tentunya, gak mungkin sama keluarga orang lain ya kan. Nah teman-teman Pro 2, coba deh kamu bayangin ya, kayak kemarin ya kan di Bukit Tinggi tiba-tiba gempa. Nah semua orang di rumah tuh panik ya, apalagi besok ini kan, gak besok ini sih, amit-amit ya Allah jangan ya gitu. Tapi kan ini bayangkan aja gitu, ada gempa, terus listrik mati, suara barang-barang jatuh, dan masing-masingnya tuh langsung mikir kayak, wah kita harus kemana nih, kita harus kemana nih, kayak gitu. Nah masalahnya teman Pro 2, kalau pertanyaan kayak gitu baru muncul ketika bencananya udah terjadi, situasinya bisa jadi makin bikin panik teman-teman Pro 2. Dan makanya penting banget buat keluarga itu punya rencana evakuasi sederhana ya, gak perlu dokumen tebal atau peta yang super rumit ya, tapi intinya semua orang di rumah tuh tahu harus melakukan apa kalau terjadi keadaan darurat. Dan menurut BNPB, setiap keluarga itu perlu mengenali potensi bahaya di sekitar tempat tinggalnya, karena risiko di setiap rumah tuh bisa beda-beda ya kan. Ada yang lebih berisiko menghadapi banjir, gempa, longsor, atau ancaman lainnya. Nah kondisi bangunan dan anggota keluarga juga jadi perlu diperhatikan teman Pro 2. Jadi langkah awalnya sebenarnya simple sih, coba kalian ngobrol bareng keluarga dan tanyakan, di daerah rumah kita ini bencananya apa yang paling mungkin terjadi gitu. Nah setelah tahu ancamannya baru kita pikirkan responnya. Misalnya nih kalau ada gempa, gimana cara keluar rumah dengan aman? Nah kalau banjir, gimana cara yang harus dihindari? Kalau harus meninggalkan rumah, semua orang tahu harus menuju kemana, kayak gitu ya. Jangan sampai satu keluarga itu punya 5 jawaban yang berbeda, karena dalam situasi darurat kita nggak punya banyak waktu buat rapat keluarga dadakan ya kan. Nah setelah tahu resiko yang mungkin terjadi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis lagi teman Pro 2. Tapi sebenarnya gampang banget buat dilakukan. Kita bakal bikin semacam peta kecil ya, versi rumah sendiri. Nggak harus bagus ya teman Pro 2, yang penting semua anggota keluarganya ngerti gitu. Nanti kita bakal bahas lagi kelanjutannya gimana ya teman-teman Pro 2, seputar dengan cara membuat rencana evakuasi keluarga ini setelah yang satu ini. Kalian jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Nah, teman-teman produser, sekarang kalian bisa coba lihat di rumah kalian ya. Kalau tiba-tiba harus keluar karena keadaan darurat, kira-kira pintu mana yang paling mudah buat digunakan gitu? Dari kamar menuju pintu keluar tuh lewat mana? Ada nggak barang yang menghalangi jalan kalian? Nah, hal-hal kayak gini tuh kelihatannya sepele ya, teman-teman produser. Tapi justru perlu dipikirkan sebelum terjadi bencana. Dan BNPB itu menyarankan keluarga untuk membuat peta sederhana yang menunjukkan tata letak rumah dan arah jalur evakuasi. Nah, peta ini nggak harus seperti peta profesional, bahkan kayak gambar sederhana dengan anak panah itu juga bisa banget ya untuk membantu anggota keluarga memahami jalur keluar. Nah, setelah jalur keluar ditentukan, keluarga itu juga perlu punya yang namanya titik kumpul, karena habis keluar, nah apalagi nih gitu ya kan. Nah,

Bahkan kondisi semua anggota keluarga, misalnya di keluarga kamu ada yang anak kecil, ada lansia, atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus. Karena rencana evakuasi yang bagus itu bukan cuma soal keluar dari rumah, tapi juga memastikan semua anggota keluarga itu punya cara untuk mencapai tempat aman. Nah, oke, kalau jalur udah ada, titik kumpul juga udah ditentukan. Nah, tapi masih ada satu masalah nih, teman Pro 2. Gimana kalau pas kejadian ternyata anggota keluarga nggak bisa saling menghubungi? Nah, ini yang sering dilupakan sama orang-orang. Makanya kita perlu bikin rencana komunikasi keluarga juga ya. Tapi kita bakal bahas ya setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2, karena bakal ada bentang jarak asmara dari Man Osman dan juga Traffic Jam.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: atau selfish. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang sangat berbeda. Self-love adalah ketika kamu menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mental, tahu kapan harus beristirahat, dan berani bilang tidak demi kebaikan diri. Tapi, tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self-love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2, jadi ya kalau misalnya keluarga terpisah gitu di saat bencana gitu. Jadi kita tuh enggak cuma punya nomor kontak keluarga di HP aja gitu. Sebaiknya keluarga tuh juga menyepakati gimana cara berkomunikasi kalau terjadi keadaan darurat gitu ya. Jadi misalnya kamu enggak bisa menghubungi salah satu anggota keluarga secara langsung, ada satu orang lain yang bisa dijadikan kontak penghubung, dan pastikan juga nomor penting itu juga diketahui sama anggota keluarga gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, itu dia pembahasan kita ya, seputar dengan tadi kita bahas tentang cara membuat rencana evakuasi keluarga di Siaga Corner hari ini, teman-teman Pro 2. Gak kerasa ya, udah hampir 5 jam nih Huut temenin kamu di Spada hari ini ya. Jadi it's time for Huut signing out dari ruang dengar kamu di Spada hari ini, edisi 19 Agustus 2026. Nanti tentunya kebersamaan kamu bakal dilanjutin sama Kak Ica Maisa di Santai Siang dari jam 10 sampai ke jam 15.00 ya, jam 3 siang, teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat 03 teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info di mana informasi yang pertama datang dari konsernya King Nasar ya. Di mana katanya pihak promotor merilis daftar harga tiket konser tunggal perdananya Nasar yang bertajuk King Nasar Concert Lost in the Jungle dan akan digelar pada 7 November 2026 di Istora Senayan Jakarta. Dan dalam pengumuman di media sosial ini, Bos Kreator selaku promotor merilis daftar harga dan seat plan kategori tiket dari konser musiknya yang diiringi sama Erwin Gutawa. Untuk harganya kamu bisa cek langsung ke media sosialnya ya teman-teman ya. Terus juga informasi yang keduanya ini adalah bintang mikrodrama China yang banyak mulai beralih profesi imbas terdampak konten buatan AI. Dan beberapa dari mereka membeli banting setir dan meniti panggung baru seperti bekerja di taman atau kawasan wisata. Fenomena ini jadi potret dinamika keras di industri hiburan China di tengah gempuran konten buatan AI yang berdampak pada pemangkasan investasi. Last but not least adalah Slipknot yang resmi mengkonfirmasi keyboardist dan disc jockey Sid Wilson itu keluar dari band heavy metal itu setelah bersama hampir 30 tahun. Dan dalam pengumuman di media sosial yang telah dihapus, Slipknot memberikan pernyataan singkat memastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling berkaitan ya. Dan DJ sekaligus pemain keyboard Sid Wilson telah menjadi bagian dari grup heavy metal itu sejak 1998, setahun sebelum album studio pertama Slipknot ini dirilis ya. But it's okay teman-teman, tetap ada kok bandnya ya. Dan habis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya, kita akan masuk ke zona musik kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Good morning, selamat pagi teman-teman Prodia. Hai, welcome back with Ica Maisa di sini di pagi menjelang siang ini. Dan hari ini kita di jam 10 ada di zona musik kamu. Tapi zona musik kamu hari ini aku gak sendirian, ada tamunya. Ada tamunya gak tuh, siapa sih sosok bertamu si Ca gitu kan. Ada mungkin yang udah pernah dengar juga, tapi coba masih inget gak nih? Coba ngobrol dulu dong.
1: Hai semuanya.
0: Ingat gak suaranya nih? Kalau gak kenalan lagi deh.
1: Oke, okay, kenalan ulang lah ya kak. Aku Yuni.
0: Dan Yuni hari ini bakal nemenin kita di zona musik kamu. So buat teman-teman yang mau request lagu kesukaannya hari ini boleh banget ya Yuni. Tadi iya, kita udah up story-nya juga di Instagram. Tinggal isi aja formnya atau mungkin bisa juga di WhatsApp di 0811-669-4480. Sekali lagi aku ulang di 0811-669-4480. Kali ini kita bacain dulu dan juga putarin dulu requestan untuk part 1.
1: Iya benar kan.
0: Ada siapa nih Yuni?
1: Ada dari Yuni juga nih kak, namanya sama. Ih, banget
0: sama.
1: Dia request lagu EXO, judulnya Cream Soda.
0: Lagunya EXO kayaknya udah cukup lama ya kita gak dengerin ya.
1: Iya.
0: Lagu ini sempat viral juga waktu itu.
1: Iya kak.
0: Nah, K-popers aku yakin sih.
1: Iya.
0: Soalnya lagu yang di request bukan lagu yang... Iya, viral akhir-akhir ini, tapi lagu yang udah cukup
1: udah
0: lama ya.
1: Iya kak.
0: Oke, selanjutnya juga ada nih dari WhatsApp kita, dari 0899526363 siang kak, siang juga mau request lagu Cegil dan Nabila Tekiah. Makasih banyak kak, sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Ya, terus juga ada dari 0821690000 yang request lagunya Cut Back to Life. Waduh, kenapa nih harus back to life kira-kira?
1: Aduh,
0: kayaknya sebelumnya ada mati suri apa gimana? Enggak ya, enggak gitu konsepnya ya. Oke, langsung aja deh Yuni ya. Kita keluar lagi yang pertama, ada siapa Yuni?
1: Cream Soda dari EXO.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi.

0: baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Teman terbaik.

0: Oke teman-teman, Prodio masih barengan sama Ica Maisa di 94,8 Prodio FM, teman terbaik kamu. Yes, kita bakal lanjut lagi teman-teman Prodio dengan muterin lagu berikutnya ya Yuni ya.
1: Iya benar banget kak.
0: Next kita ke WhatsApp dulu deh ya. Okay. Kita bakal puterin nih lagu Selesai by Sabrina Leonor. Sabrina gak tiba-tiba. Okay, Sabrina Leonor nih di request dari 0811 1044 sekian. Boleh nanti kita puterin. Ada siapa lagi nih Yun?
1: Ada dari kakak Ica. Kak Ica nge-request lagu Pelindungmu dari Ziva Mangolia.
0: Okay. Nih Ica banyak banget Ica ini bertebaran di mana-mana memang ya.
1: Kembaran kakak itu.
0: Iya. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ada dari Raisa, dia request lagu Best Friend dari Icon.
0: Oke, okay. Semoga dia juga dapetin best friend yang oke okay banget gitu. Iya, ya kayak bener. Lagunya Icon ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, buat teman-teman yang mau request masih bisa request ya Yun.
1: Iya, boleh request lewat IG maupun WA.
0: Kita masih ditungguin sampai jam 12. So buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune barengan sama kita. Kita bakal puterin dulu lagu dari Sabrina Leonor Selesai.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
4: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
3: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
4: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
3: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
4: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
3: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
4: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman-teman, Pro 2 mendekati jam 11 dan makin banyak requestan kamu yang belum aku puterin, sabar ya. Tetap station dulu ya, kita ganti-gantian. Kali ini ada yang request lagunya Tulang dan Nadiku, Tiara Andini dari 08217139 sekian. Terus dari Instagram juga udah banyak ya Yun, ada iya. Siapa aja tuh?
1: Ada dari Gaby Gartiana dari Aceh nih kak. Nah dia request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira.
0: Boleh.
1: Ada salamnya, terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kemudian dari Dewi Kurnia 53 yang request lagu Salah Apa Aku Fajar Nur. Sehat selalu kak dan salam buat kakak di Surabaya.
0: Okay.
1: Terus satu lagi dari Hamdiki, dia request lagu Eksplorasi Koldiak.
0: Eksplorasi kayaknya ini ya, typo nih typo. Dia ya. Soalnya gak ada eksplorasi. Oke. Okay.
1: Semangat buat kakak-kakak RRI semuanya di Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: By the way, tadi di ujung minggu juga banyak yang request ternyata nih, Yun, ada Zayadis juga, ada Kak Aprianti Sahid juga, ada Yumi Shallow. Terus untuk lagu Selesai tadi udah kita puterin ya guys.
1: Iya.
0: Kakak strip deh. No name dia. Oke, nanti ya sabar ya yang belum kita puterin dulu 4 lagi nih. Kita ke Tiara Andini dulu dengan Tulang dan Nadi.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Prodio masih barengan sama kita berdua ya. Ada aku Ica Maisa dan
1: aku Yuni.
0: Dan kita masih bakal puterin requestan teman-teman Prodio. Kali ini masih ada dari WhatsApp lagi ya Yuni ya.
1: Iya kak.
0: Ini kali ini mana dia? Oke, ada yang dari 0831-9379-sekian-sekian. Katanya selamat pagi Min, pagi. Izin request menjauh by Vanessa Z, boleh. Tapi jangan jauh-jauh dari kita ya, takutnya lagunya kelewatan. Ada siapa lagi?
1: Ada dari Instagram nih kak, ada dari Andiawati 18 dari Bali yang request lagu MMG Naikila. Semangat siarannya Kak Ica dan ceria selalu.
0: Amin. Yuni juga ya.
1: Kemudian dari Syasha DKI Jakarta, yaitu request lagu Hong Nona.
0: Boleh, kayak get on the angkot. Naik angkot kita barengan sama Nona. Oke, dan masih bakal kita puterin lagu-lagu lainnya ya.
1: Yes,
0: ini ya,
1: bener,
0: so tetap stay tune barengan sama kita di
1: Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Asman Pro 2 masih bareng kami berdua di Zona Musik Kamu. Nah, buat yang mau request langsung aja ya, nanti ada di Instagram atau boleh langsung ke WA.
1: Dan kali ini dari WhatsApp udah ada lagi nih, Yun. Kok di WhatsApp? Iya, di WhatsApp bener. Kok aku kayak ngalor ngidul gitu ya. Nah, ada kali ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

0: aku Vika Dimatur, request lagunya Treasure. If I apa? I was apa ya? A billionaire. Maybe, yeah. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih, sama-sama. Siapa lagi, Yuni?
1: Ada dari Instagram nih kak, dari akun M Rehan. Dia request lagu Jiwa Yang Bersedih dari Gia Indrawati. Terus semangat siaran semuanya, salam dari Bogor.
0: Halo Bogor, yes. Dan selanjutnya juga kita akan puterin lagunya Midra Satu Hidup Lagi yang di request dari 08 219 sekian ya.
1: Oke,
0: boleh nanti 100 hidup lagi. Waduh, banyak ya 100 hidup lagi ya.
1: Iya,
0: banyak. Kita ngapain kita kalau mau 100 hidup lagi tuh? Kayaknya cukup deh sekali aja.
1: Satu kali aja.
0: Iya. Oke, langsung aja kita puterin lagu yang pertama, ada Gaya Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman berdua, masih bareng kami berdua di Zona Musik Kamu.
1: Yoi, dan kita masih bakal puterin requestan berikutnya. Kali ini masih ada di WhatsApp satu lagi nih. Yuni dari 0813-7682 sekian-sekian. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, mau izin request lagu boleh gak kak? Ya boleh atuh, kan di jamnya request. Aku mau request lagunya Olivia Rodrigo, Driver License, boleh. Terus ada siapa lagi?
0: Ada dari Naila nih yang request lagu Shout Out dari Enhypen.
1: Boleh, ini penghujung banget ya kita puterinnya ya. Iya. Kita puterin dua lagu ini sebelum kita beralih lagi ke program berikutnya ya. Yun ya, terus stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi, hasilnya Betani B.
1: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya Kang. Intermezzo.
2: Pernah nggak sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya nggak salah. Tapi jangan lupa banyak juga karya lokal yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?

Oke teman-teman, produknya gak kerasa, udah mau jam 12 aja. Itu arti kebersamaan kita tadi, zona musik kamu harus berakhir. Dan Yuni udah sign out duluan ya. Next, kita akan puterin satu lagu terakhir requestan teman-teman produk. Ada Widayanti ya, I-nya pakai satu gitu. Loleh deh, ya udah Widayanti, izin aku remuk Angie Cavallo, yang akan nutup perjumpaan kita juga hari ini di zona musik kamu hari ini. Dan teman-teman tenang aja, abis ini aku masih bakal nemenin kamu di Funtertainment di jam 12 sampai jam 1 siang. Kita akan bahas informasi terupdate dari dunia hiburan nanti habis ini. So tetap stay tune di 94.8 Prude FM, teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, teman-teman Pro2 masih bareng sama Ica Faisa di sini, tapi kita udah beralih ke program berikutnya karena hari ini kita udah masuk ke Funtertainment dan kali ini kita akan update dari dunia informasi selebriti. Kali ini aku mau gajak kamu ke Korea dulu nih, teman-teman Pro2. Di mana kali ini kita bakal bahas soal Kim Min Joon yang resmi bergabung dengan Like Company, di mana ini adalah seorang aktor dari Korea Selatan ya teman-teman. Jadi pada 19 Agustus, Like Company ngomongin kalau telah jalin kerjasama eksklusif sama Kim Min Joon ini. CEO Like Company ada Ryu Kang Hee itu menyatakan kalau Kim Min Joon adalah aktor yang punya potensi tanpa batas serta ketulusan dalam berkarya. Dan mereka akan kasih dukungan yang sistematis agar dia dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal di berbagai bidang. Dan sebelum gabung nih barengan agensi itu, Kim Min Joon juga dikenal lewat partisipasinya dalam program Survival Actor Casting 1147KM ya. Dia juga pernah tampil dalam sejumlah drama populer seperti Weak Hero, The Wars of Evil, dan juga The Escape of the Seven. Dan baru-baru ini juga Kim Min Joon membintangi satu drama baru, ada Married Roman Killer, dengan memerankan karakter Tak Jongku. Buat kamu para fansnya mungkin udah nungguin lagi ya karya-karya terbarunya. Dan congratulations udah bergabung dengan agensi terbarunya. Semoga makin keren lagi ke depan karyanya ya. Dan informasi selanjutnya akan aku bahas lagi setelah kita dengerin dulu satu lagu dari Eric Nam, Miss Me More.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah nggak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman-teman, perlu kita break dulu sejenak karena tepat di pukul 12.24 waktu Indonesia Barat ini kita akan kemenangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan ke azan zuhur dulu ya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman Prodia itu masih di 94,8 Prodia FM, teman-teman Prodia kamu, dan masih bareng sama Ica Maisa. Aku bakal lanjut lagi dengan informasi masih dari dunia Korea, di mana kali ini ada Lee Jong Won yang telah mengkonfirmasi penampilannya dalam drama Man of the Harem. Lee Jong Won akan berperan sebagai salah satu selir pria dari tokoh utama Latil yang diperankan oleh Suzy, dan sebelumnya peran ini itu dipercayakan kepada Lee Soo Hyuk. Dan juga syuting bahkan telah dimulai bulan lalu, tapi ia mengundurkan diri karena sangkaan jadwal, dan akhirnya Lee Jong Won lah yang terpilih. Tapi memang muka dua-duanya tuh agak-agak ada kemiripan ya, walaupun si Lee Soo Hyuk ini lebih kayak vampire ini ya, vibe dia ya. Dan Man of Harem ini adalah serial fantasi romansa istana yang mengisahkan peristiwa saat permaisuri sebuah kekaisaran menerima selir-selir pria demi melindungi tahtanya. Selain tokoh utama Suzy, ada juga Shin Sung Ho, ada Dex juga, ada Kim, dan ada juga Yoon Jung Ho yang akan tampil dalam serial ini. Buat kamu para penggemarnya, ayo tungguin ya. Dan kita akan balik lagi teman-teman Pro 2, kita ke lagu berikutnya dulu, ada Fandom Khalid and Hand Yourself Something Special.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Intermezzo. Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa, opa?
2: Opa sudah lupa, oma pung nama.
1: Intermezzo.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih kita di Fantertainment di penghujung ini ya. Kali ini ada Nam Ji Hyun yang dikabarkan jadi pemeran utama wanita dalam drama adaptasi web novel The Promised 183 Haze ya. Sebelumnya, Hwang Hyun-yeop sempat dikabarkan jadi pemeran utama prianya dan The Promised adalah drama office romance tentang seorang mentor killer yang menakutkan bagi para pegawai baru yang ini kembali dengan sifat yang berbeda nih katanya 180 derajat. Penasaran gak sih? Ya dong. Kita tungguin aja ya drama terbarunya kayaknya. Lagi banyak drama-drama bagus juga nih di Agustus ini dan juga di tahun 2026 ini kayaknya is another level of K-drama ya guys. Dan kita akan balik lagi teman-teman, tapi kita akan beralih ke program berikutnya. Abis ini kita bakal masuk ke Produce Support. Jadi kita akan tutup dulu dengan lagu dari Hyotari Lebih Berwarna.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman-teman Pro 2, hai, welcome back with Ica Maisa di sini di pagi, di siang ya. Dengan semangat pagi yang walaupun tetap hujan nih, deres di Bukit Tinggi enggak apa-apa lah ya. Kali ini kita udah ada di Pro 2 Sport, teman-teman akan bahas informasi dari dunia olahraga, di mana informasi yang hari ini pengen aku bahas itu adalah tentang dunia bulu tangkis, di mana kali ini ada Jonathan Christie yang berhasil menundukkan Jason Tejaheng pada babak kedua atau 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India pada Rabu 19 Agustus siang ya. Dan Jojo ini mengawali pertandingan dengan tidak mengesankan ya teman-teman, di mana Jason Teh meraih 3 poin beruntun dan Jonathan berusaha merespon cepat namun Jason bisa menjaga jarak. Nah, untuk pertandingannya lebih lanjut akan kita bahas lagi setelah kita dengerin dulu lagu dari Mahen Menyala.

Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2 masih bareng sama Ica Maisa dan masih di Pro 2 Sport. Dan kita akan bahas soal pertandingannya Jonathan bareng sama Jason Teh ya. Dimana kali ini setelah kalah tertinggal beruntun 3 poin, Jonathan walaupun belum bisa mengejar dan lebih ditambah lagi jaraknya sama si Jason nih ya, gak apa-apa lah ya. Tapi kayak berulang kali tuh Jonathan kan mulai merapatkan jarak tuh, tapi Jason bisa menghindari dari poin imbang seperti pada skor 45, 78, 89 dan juga 9-10. Nah, Jonathan tertinggal 9-11 pada saat interval game pertama dan jarak skor yang tipis terus terjadi hingga pada paruh kedua game pertama, tapi kemudian Jason Teh bisa meraih 4 poin beruntun dan menjauh. Nah, Jojo kembali juga merapatkan jarak dan bisa menyamakan skor pada kedudukan 18-18 dan 19-19. Pada momen krusial itu tuh, Jason meraih 2 poin beruntun dan memastikan kemenangan pada game yang pertama. Tapi tenang ya, di game kedua setelah tertinggal 0-1 nih, Jojo meraih 8 poin beruntun nih. Dan ketika unggul 9-2, perolehan poin Jojo nih terhenti dan Jason menabung poin. Nah, Jojo ini enggak membiarkan situasi berlanjut dan memimpin 11-6 pada saat interval. Selepas rehat juga Jojo bisa mempertahankan jarak dengan Jason yang terus mencoba mendekat nih teman-teman. Setelah memimpin 24-14 dan hanya butuh 1 poin untuk menuntaskan game kedua, Jojo justru gagal nih meraih poin kemenangan dan Jason bisa meraih poin ke-19. Tapi Jojo kemudian memastikan kemenangannya nih di 21-19. Dan selanjutnya, Jojo juga ngawalin nih game ketiga dengan meraih 5 poin beruntun dan Jason membalas dengan 3 poin berurutan. Tapi meskipun gitu nih ya, Jason bisa menambah poin dan Jonathan tetap bisa juga mempertahankan status sebagai pemimpin perolehan poin. Sepas pemimpin 11-7, Jonathan terus melanjutkan perolehan poin dan Jojo terus melanjutkan perolehan poin juga ya. Dari skor 13-10, Jojo bisa meraih 4 poin beruntun. Dari skor 21-11 jadi akhir game ketiga dan memastikan langkah Jojo ke babak 16 besar sekaligus membukukan catatan 7 kemenangan atas Jason Teh. Dan wakil Indonesia yang bermain Jonathan ada Amri Syahnawi, Nita Fialina, Marwah yang menang 21-14, 21-10 atas Emre Sofmez dan juga Yamesen Bektas asal Turki dan melangkah ke babak 3 atau 16 besar. Congratulations untuk Indonesia, semoga enggak berhenti 16 besar aja ya teman-teman. Dan kita masih bakal balik lagi, tapi kita ke Hearts to Hearts dulu dengan Lemon Tank.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: limbah plastik. Material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Lah, awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuma ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah. Jadi masyarakat ngantar kini kan udah bersih tuh. Nah, kita olah lah menjadi seperti tempat tisu, tempat buku, tempat tong sampah, tempat gantungan kunci. Banyaklah jenis-jenis yang lainnya, seperti tas gitu kan, topi, taplak meja. Oh, awalnya ya dia nabung kan, kita catat. Berapa seon kah atau dua on kah? Nah, nanti kita hargai. Ada kilonya, ada standarnya, ada. Udah ditentukan kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi ibu sering karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu, nah, kita langsung jual ke lapak, tapi udah bersih. Hasilnya kita simpan dulu, tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha, jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15 gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
0: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu Sekarang dulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta, meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta. Itu dia cuman jualan awalnya risoles. Risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri. Karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya, sekarang dia nggak minjam lagi. Boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi, gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum, gitu.
0: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Melalui prakoperasi ini, Ibu Eli sedang menanamkan kesadaran baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan solusi ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kita tingkatkan lagi pinjamannya. Syaratnya kejujuran, karena kita tidak mungut bunga gitu. Jadi untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu makanya kita wanti-wanti kepada masyarakat untuk memilah sampah. Alhamdulillah mungkin sudah mulai berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan sudah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
0: Eli Fahmi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di Kota Padang Panjang.

Prodia gak kerasa udah mau jam 2. Itu artinya kebersamaan kita di Prodia Sport harus berakhir. Dan itu tadi informasi mengenai Jonathan Christie yang akhirnya berhasil setelah tertinggal di awal ya. Meskipun harus bermain selama 64 menit yang menguras tenaga ya sampai ke game ketiga, tapi alhamdulillahnya nyampe 16 besar. Semoga enggak berhenti di sini ya teman-teman, bisa masuk ke 8 besar, terus 4 besar, dan juga semoga bisa keluar sebagai juara ya kali ini Indonesia ya. Karena kayaknya Indonesia udah lama banget enggak jadi juara untuk badminton nih. Ini kita doain aja semoga ya bisa ya teman-teman ya. Dan kita akan tutup dengan lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Okay, teman-teman, kali ini kita udah ada di Asiknya Bisnis ya. Dan kita tahu nih mulai bisnis itu sering banget bikin kita kayak kepikiran kalau marketing tuh harus mahal, pasang iklan, endorse, bikin konten setiap hari, terus berharap nih ada pembelinya. Padahal di Indonesia ada sekitar 30,19 juta UMKM per Oktober 2025. Sementara juga ada 180 juta identitas pengguna aktif media sosial yang tercatat pada akhir 2025, yang artinya peluang dapetin pelanggan sebenarnya besar banget, tapi strateginya tetap jadi kuncinya. Gimana caranya? Stay tune ya. Kita ke Anggis Devaki dulu dengan Dekat Denganmu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Bu, lihat tuh si Ardi.
1: Mana?
0: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
1: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
0: Iya Bu.
1: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
2: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
1: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga. Iya.
2: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
0: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
2: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
1: Iya deh. Dedemenan kamu tuh.

Teman-teman Prodio masih barengan sama Ica Maisa dan masih di Asiknya Bisnis. Kita bahas soal memulai bisnis ya teman-teman. Jadi ada satu kesalahan yang paling sering dilakukan pemula, dimana itu adalah langsung ngeluarin uang untuk promosi sebelum benar-benar tahu nih, paham siapa calon pembelinya. Dan sebelum ngeluarin budget, coba deh jawab dulu 3 hal sederhana. Yang pertama kayak, siapa nih target kamu sebenarnya? Yang kedua juga adalah masalah apa yang mereka punya. Terus yang ketiga, kenapa sih produk kamu tuh layak dipilih dibandingkan sama pilihan lainnya? Nah, abis itu manfaatin dulu nih strategi marketing yang murah bahkan gratis. Kayak misalnya konten edukasi, testimoni pelanggan, storytelling, WhatsApp, dan juga media sosial. Nah, dengan jumlah pengguna media sosial Indonesia yang mencapai 180 juta dan juga tumbuh sekitar 26% nih dibandingkan tahun sebelumnya, medsos itu bisa jadi tempat yang potensial banget buat ngebangun awareness tanpa harus langsung mengandalkan iklan berbayar. Ya gak sih? Setuju gak sih? Ya. Dan kita akan bahas lagi lebih lanjut teman-teman, tapi kita ke Mario G. Cloud dulu dengan tarik ulur.

0: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, Pro 2 masih di asingnya bisnis barengan sama aku Ica Maisa, tapi gak kerasa udah mau jam 3 aja. Itu artinya kebersamaan kita hampir berakhir, tapi kayak kita akan bahas sedikit lagi tentang bisnis ini ya. Buat teman-teman yang lagi berbisnis dan kalau memang ingin nih menggunakan iklan berbayar, jangan langsung menghabiskan banyak uang cuma karena pengen cepat viral ya. Mulai dulu deh dari budget kecil. Tentuin dulu satu tujuan yang jelas, misalnya kayak ngedapetin leads atau penjualan ya. Kemudian lihat nih mana konten yang benar-benar menghasilkan respon sebelum budgetnya diperbesar. Intinya, marketing anti boncos itu bukan berarti marketing tanpa modal, tapi marketing yang setiap rupiahnya punya alasan ya. Dan untuk pemula lebih baik punya 10 pelanggan yang benar-benar puas dan mau merekomendasikan produk daripada mengejar ribuan views yang enggak menghasilkan penjualan. Karena marketing yang sehat itu bukan sekedar ngebuat bisnis terlihat rame, tapi bikin orang percaya terus mau ngebelinya, ya kan? And it's time for me to sign out, teman-teman Pro 2. Kayaknya kita akan bertemu masih sangat lama lagi ya. Kita baru bakal ketemu lagi di tanggal 30 Agustus nanti. So, semoga nih semuanya nanti bisa merindukan aku ya. Jangan buang aku. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune barengan sama kita ya. Abis ini masih bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal nemenin kamu. Akan ada siapa, tungguin aja ya. Kita ke Louis Tomlinson dulu dengan Lemonade.
1: Hey, the love of God has got me.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Intermezzo.
5: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
6: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
5: Memangnya kenapa Opa?
6: Opa sih lupa, Oma pung nama.
4: Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget di hari ini Asabul kembali menemani kamu ya di 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam. Dan teman Pro2 seperti biasa di pukul 3 lewat 1 waktu Indonesia Barat ini kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info.

Teman Pro 2 informasi yang pertama, Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI I. Hendrasmo menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis guna menghadapi migrasi audiens atau para pendengar. Yona Teman Pro 2 yang menilai saat ini banyak audiens media mainstream, maksudnya ya Teman Pro 2 ini beralih ke media atau platform digital. Dan Teman Pro 2 mengingat pentingnya peningkatan kompetensi RRI, ini RRI menggelar kegiatan unit kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-54. Yona Teman Pro 2 kegiatan ini itu berlangsung dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 yang bertempat di stasiun RRI Jakarta. Dan Teman Pro 2 kita beralih ke informasi yang kedua di sore ini. Yang mana mungkin kamu yang lagi nungguin nih film ataupun hal-hal yang bisa jadi tontonan kamu, boleh banget Teman Pro 2 ini katanya serial It Welcome to Derry ini resmi berlanjut ke musim kedua. Yang mana Teman Pro 2 HBO Max ini resmi memperpanjang serial horror It Welcome to Derry untuk musim kedua. Yang mana kepastian tersebut Teman Pro 2 ini diumumkan oleh HBO Max pada Senin 17 Agustus 2026 setelah serial ini meraih kesuksesan besar. Yang mana Teman Pro 2 serial yang diangkat dari karya Stephen King tersebut sebelumnya direncanakan memiliki alur cerita hingga 3 musim Teman Pro 2. Namun, rencana tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi hingga akhirnya HBO Max mengumumkan kelanjutan musim keduanya.

0: Demam Pro 2 beralih kita ke informasi yang terakhir di sore ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan juga kekerasan yang terus berlangsung. Yaudah, Demam Pro 2 PBB ini juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Seruan tersebut Demam Pro 2 disampaikan ketika situasi di tepi barat dan juga jalur Gaza masih menjadi perhatian internasional. Yona, kekerasan terus berlangsung di tepi barat, sementara serangan Israel terhadap jalur Gaza masih berdampak terhadap masyarakat Palestina. Yona, Demam Pro 2 juru bicara PBB Stepan Dujarric ini mengatakan tim PBB berhasil menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kushro, bagian utara tepi barat. Yona, tim tersebut dapat mencapai wilayah itu setelah sebelumnya diberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan dan akses. Demam Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana, stay cuma aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul setelah lagu Samuel Cipta Jagat Rasa. Tuh teman Pro 2, lagu aja punya rasa, masa kamu enggak? Aduh, ketampar enggak tuh yang jomblo-jomblo? Boleh, kamu enggak sendirian karena bisa kumpul bareng aku nih, jomblo visabilillah. Sudah teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Harusnya makin semangat, makin merdeka. Soalnya kita udah melewati 17 Agustus 2026. Teman Pro 2, karena masih ada nuansa merah putih nih di studio Pro 2, plus juga masih ada rasa-rasa kemerdekaan, aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga di usia Indonesia yang ke-81 tahun ini nggak hanya menjadi momentum Indonesia untuk ya melihat gitu ya teman Pro 2 potensi-potensi perubahan yang bisa dilakukan, tapi juga sebagai masyarakat kitanya teman Pro 2, semoga ini juga menjadi momentum untuk kembali melihat nih peluang dan juga potensi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa berdampak di negeri kita ini, Indonesia. Teman Pro 2, di 5 jam ini aku bakal seru-seruan bareng kamu hingga nanti pukul 8 malam, teman-teman ya, di program Sore Ceria. Nama programnya Sore Ceria, tapi nemenin kamu hingga nanti malam. Kurang setia apa aku sama kamu, teman Pro 2 ya? Jadi boleh banget, kamu jangan tinggalin aku sendirian siaran, karena gak enak banget teman Pro 2 ngomong tapi gak ada yang dengerin. Dan teman Pro 2, ada apa aja programnya? Aku bakal spill satu persatu, antara lain ada Minang Pride di pukul 3 ini hingga nanti pukul 4 sore, dan nanti di pukul 4 sore hingga pukul 5 aku bakal nemenin kamu di program Insta Inspirasi Kita. Di pukul 5 hingga pukul 6 bakalan ada program Break Time. Di pukul 6 hingga nanti pukul 7 bakalan ada program Pro 2 Sunset, dan nanti di pukul 7 hingga pukul 8 kita berpisah karena ada program MLC Music Live Chat. Seperti biasa aku bakal ngajak kamu bergabung bersama teman-teman kita dari Pro 2 Jakarta. Jadi teman Pro 2, di satu jam ini kita maksimalin dulu ya untuk bahas mengenai Minangkabau. Mau bahas apa nih? Mau bahas tarian, makanan, atau permainan? Boleh banget teman Pro 2 ya, kamu komen aja di beberapa menit ini. Karena aku juga masih bingung nih mau bahas apa ya. Tapi kalau masih nggak ada jawaban dari kamu, mungkin nanti kita bakalan bahas mengenai apa aja sih tradisi unik yang biasa dilakukan masyarakat Minangkabau ketika perayaan 17 Agustus. Bagi yang penasaran boleh banget teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk

Teman Pro 2 masih di Minang Pride beraku Ashabul ya. Dan teman Pro 2 kita bakal bahas mengenai beberapa kebiasaan masyarakat Minangkabau ketika 17 Agustus atau ketika perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Produk kebiasaan masyarakat Minangkabau ketika merayakan 17 Agustus ini cukup menarik teman-teman ya, karena perayaan kemerdekaan ini biasanya nggak cuma soal upacara saja, tetapi juga menjadi momen berkumpul, bergotong royong, dan juga menampilkan identitas budaya Minangkabau. Beberapa kebiasaan yang sering terlihat teman Produk, upacara bendera itu udah satu hal yang nggak diraguin lagi ya teman Pro 2, ketika udah 17 Agustus ini masyarakat seringkali pengen banget untuk bisa terlibat, untuk bisa menjadi bagian dari peserta upacara. Mungkin kamu salah satunya teman Pro 2 yang ikut upacara di 17 Agustus kemarin. Terus juga ada pawai dan arak-arakan teman Pro 2, ini adalah salah satu yang paling meriah, yang mana masyarakat ini mengadakan pawai kemerdekaan dengan berjalan atau menggunakan kendaraan hias. Yang mana pesertanya teman Prode itu bisa berasal dari sekolah, organisasi pemuda, komunitas, hingga masyarakat umum. Dan teman Prode yang menarik, unsur budaya Minangkabau ini sering ikut ditampilkan seperti pakaian adat, kesenian, musik, hingga simbol-simbol khas nagari. Mungkin ketika pawai nih teman Prode kamu pada sibuk ya cari baju adat untuk dikenakan, cari aksen-aksen budaya yang dikenakan gitu ya teman Prode untuk memeriahkan pawai. Jadi kalau misalkan kamu melakukan hal itu, aku salut banget karena kamu udah merepresentasikan bahwasannya kamu tidak melupakan dua hal yang penting teman Prode, negara dan juga budaya. Jadi boleh banget, itu harus menjadi habits kita sebagai masyarakat Indonesia. Oke? Gak hanya yang ada di Sumatera Barat.

Barat aja, teman-teman yang ada di provinsi lain juga. Tentunya semoga rasa dan kebiasaan ini itu terus menjadi satu hal yang mendarah daging hingga nanti sampai ke anak cucu kita ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
2: Iya kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
1: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Teman Pro 2, 17 Agustus ini juga menjadi momen ya, memeriahkan dan juga menggalakkan kembali Teman Pro 2 beberapa permainan tradisional dalam lomba 17 Agustusan. Ya, mana Teman Pro 2 masyarakat Minangkabau ini selalu menjadikan lomba ini sebagai momentum nih untuk berkumpul, terus juga bersukaria bersama warga Teman Pro 2. Dan di samping itu Teman Pro 2 menampilkan kesenian Minangkabau ini juga salah satu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ketika 17 Agustus, seperti itu. Oke. Dan apakah kamu udah melihat kesenian Minangkabau Teman Pro 2 di 17 Agustus tahun ini? Harusnya udah ya, karena udah 2 hari nih kita merdeka di usia yang ke-81 tahun. 2 hari enggak toh. Dan Teman Pro 2 dalam acara resmi atau pawai budaya, masyarakat ini juga biasa menggunakan pakaian adat Minangkabau, yang mana ini membuat perayaan kemerdekaan terasa lebih lokal karena identitas nasional bertemu dengan identitas budaya daerah. Seperti yang tadi aku sampaikan nih Teman Pro 2 bahwasanya, ketika momen 17 Agustus kita nggak hanya memperhatikan satu hal saja ya terkait negara kebangsaan, tapi juga memperhatikan budaya. Dan Teman Pro 2 ada satu semangat yang mungkin bisa kita lihat ketika 17 Agustus. Ada semangat badonce dan juga kebersamaan. Yang mana dalam konteks masyarakat Minangkabau, semangat kebersamaan ini juga bisa terlihat Teman Pro 2 dari kebiasaan masyarakat urunan atau memberikan dukungan secara bersama-sama untuk kegiatan kampung. Yang mana nilai ini itu sejalan dengan semangat gotong royong dalam perayaan kemerdekaan. Dan Teman Pro 2 terakhir, yang mana masyarakat Minangkabau ini seringkali pulang kampung dan juga berkumpul dengan keluarga. Yang mana momen Agustus juga menjadi kesempatan gitu ya bagi sebagian orang yang bisa pulang dan meninggalkan pekerjaan untuk bisa berkumpul bersama keluarga, pulang ke kampung halaman, terus menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang diangkatkan. Jadi boleh banget bagi kamu yang bisa pulang, selamat menikmati kebersamaannya di kampung halaman. Bagi kamu yang gak bisa pulang, gak apa-apa, it's okay teman-teman ya. Setidaknya kamu masih bisa mendengarkan siaran aku, apalagi di pembahasan Minang Pride. Semoga rindu dengan Minangkabau terobati. So, Teman Pro 2 gak kerasa, udah pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti aku pamit ke kamu di program ini, aku mau puterin dulu ya. Ada satu lagu yang lewat di ruang dengar kamu, ada Judika dengan Teman Hidup.

Tema Pro 2 pada akhirnya 17 Agustus bagi masyarakat Minangkabau ini bukan hanya tentang memperingati hari ketika Indonesia merdeka saja Tema Pro 2 ya, tetapi tentang bagaimana kemerdekaan itu terus dirasakan dan juga dirawat bersama. Gimana Tema Pro 2 merah putih di depan rumah, ramainya pawai di jalanan, gotong royong membersihkan kampung sampai kesenian Minangkabau yang kembali ditampilkan, semuanya menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan bisa hidup berdampingan dengan budaya lokal. Karena Tema Pro 2 bagi masyarakat Minangkabau, kemerdekaan bukan sekedar cerita tentang masa lalu saja, yang mana kemerdekaan adalah kesempatan untuk menjaga apa yang diwariskan oleh para pendahulu, memperkuat kebersamaan dan juga memastikan generasi muda tetap mengenal akar budayanya. Jadi Tema Pro 2 ya, ketika kita melihat anak-anak berlari mengikuti lomba, para pemuda yang sibuk menyiapkan acara, dan juga orang tua yang berkumpul menikmati keramaian, dan dari sana kita bisa melihat bahwasannya budaya Minangkabau ternyata bisa sejalan dengan negara kita Tema Pro 2. Semoga ini bisa kembali membuka mata kita melihat bahwasannya memang sedekat itu ya, kayak uang koin Tema Pro 2 ya, hanya dipisahkan dengan satu hal yang sangat tipis teman-teman, kayak tangan nih hitam putih, seperti itulah budaya dengan Indonesia. So jangan kemana-mana dulu Tema Pro 2 ya, masih bareng aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti kita ketemu lagi di program berikutnya, program yang bakalan menginspirasi aku, kamu, dan kita dalam program Insta Inspirasi Kita. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih berlaku asap di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah di program berikutnya aja, di program Insta Inspirasi Kita. Teman Pro 2, ada kejadian tidak terduga yang terjadi saat pengibaran bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, tali bendera ini sempat putus hingga salah satu peserta upacara memanjat tiang bendera untuk mengambil tali tersebut agar pengibaran bendera dapat dilanjutkan kembali. Dan teman Pro 2, sontak kejadian tersebut viral di media sosial. Yang mana pasalnya momen tersebut itu terekam kamera yang niatnya untuk mengabadikan dokumentasi selama upacara, hingga video tersebut ramai diperbincangkan teman Pro 2. Siapa sosok yang memanjat tiang bendera tersebut? Ternyata seorang guru SD. Yona Camat Tambak Boyo, teman Pro 2 Ari Wibowo ini mengatakan bahwa kejadian tersebut di luar prediksi. Yang mana saat paskibraka semangat untuk mengibarkan bendera, talinya terputus. Yang mana setelah tali tersebut disambungkan kembali, teman Pro 2 masih kata Camat Tambak Boyo, yang mana pengibaran bendera merah putih akhirnya berjalan lancar dan upacara berlangsung khidmat. Sementara itu teman Pro 2, seorang guru SD Kenanti Karjono ini menceritakan bahwa saat upacara tersebut ia sedang mengondisikan anak-anak di bagian barisan sebelah barat dan para pedagang dengan niat agar selama pengibaran bendera tidak ada yang berseliweran, teman Pro 2. Yona Karjono yang juga dikenal sebagai relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tuban serta guru pramuka ini, teman Pro 2, memang dikenal memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dan jiwa sukarelawan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman Pro 2 masih di program Inspirasi Kita. Next, Teman Pro 2, hal yang menginspirasi berikutnya. Ini gak jauh dari yang tadi ya, Teman Pro 2. Ini sama halnya dengan yang tadi, aksi heroik ketika 17 Agustus. Yaudah, Teman Pro 2, kita beralih ke lokasi berikutnya. Ada di Pamekasan, Teman Pro 2. Yaudah, suasana khidmat upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor kecamatan Kota Pamekasan ini mendadak diwarnai aksi menegangkan, Teman Pro 2, sekaligus mengharukan. Kenapa, Bul? Iya, sama kayak yang tadi, Teman Pro 2, yang mana ada salah seorang, yang mana seseorang ini adalah staf pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang memberanikan diri untuk memanjat tiang bendera, Teman Pro 2, setinggi belasan meter setelah tali pengait mendadak putus di tengah prosesi pengibaran sang saka merah putih. Yona, Teman Pro 2, insiden tersebut terjadi saat pasukan pengibar bendera atau paskibra baru saja membentangkan bendera merah putih dan siap menaikannya diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tiba-tiba, tali bagian atas terlepas dan juga terikat gantung di ujung tiang. Sontak, Teman Pro 2, momen tersebut membuat ratusan peserta upacara mulai dari jajaran instansi kecamatan, tokoh masyarakat, hingga pelajar ini terperanjat, Teman Pro 2. Gimana melihat prosesi sakral terancam terhenti? Muhammad Saifullah, Teman Pro 2, salah satu staf P3K Kecamatan Kota Pamekasan, secara refleks melangkah keluar dari barisan. Gimana tanpa ragu dan tanpa perlengkapan pengaman, Teman Pro 2, ia langsung memanjat tiang besi yang licin tersebut hingga mencapai puncak untuk mengambil ujung tali yang terputus. Teman Pro 2, aksi berani Muhammad Saifullah tersebut ini diwarnai tepuk tangan riuh dan gema takbir serta teriakan semangat dari peserta upacara yang menyaksikan dari bawah. Gimana setelah berhasil meraih tali dan membawanya turun dan langsung menyerahkan ujung tali kepada petugas paskibra. Prosesi pengibaran bendera pun dapat dilanjutkan hingga sang merah putih berkibar gagah di angkasa. Sekretaris Camat Teman Pro 2 Muhammad Jufri Effendi ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian dan juga kesigapan salah satu staf tersebut. Gimana Teman Pro 2, ujarnya, karena tindakan spontan Muhammad Saifullah merupakan cermin nyata dari jiwa patriotisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap cita-cita kemerdekaannya. Dan juga Teman Pro 2, ia menegaskan kami atas nama pemerintah Kecamatan Pamekasan dan Polsek Kota memberikan penghargaan khusus kepada yang bersangkutan. Semoga Teman Pro 2 ini bisa menjadi hal yang menginspirasi kita ya. Ternyata masih ada nih orang-orang yang tergerak hatinya untuk bisa menjadi bagian dari suatu hal yang memang membutuhkan orang-orang seperti sosok dua orang yang tadi udah aku spill, Teman Pro 2 ya. Satu di Pamekasan, yang satu lagi di lokasi Tuban, Teman Pro 2. Semoga next masih banyak lagi orang-orang baik yang bisa memberikan dampak positif dan dampak nyata ya untuk banyak hal yang ada di negeri kita. Setuju nggak?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita tutup ya obrolan kita di program Inspirasi Kita di edisi hari ini, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang teman Pro 2 dari kejadian sederhana seperti tali bendera yang putus saat upacara. Kadang teman Pro 2 dalam sebuah situasi yang gak berjalan sesuai rencana, kita bisa melihat ya karakter seseorang yang sebenarnya. Ada yang memilih menertawakan, ada yang sibuk mencari siapa yang salah, tapi ada juga yang langsung bergerak untuk membantu. Dan dari situ kita bisa belajar teman Pro 2 bahwa empati ini bukan cuma tentang memahami perasaan orang lain, tapi juga nih tentang bagaimana kita bersikap ketika orang lain sedang berada dalam situasi yang gak mudah. Karena teman Pro 2 gak ada satupun dari kita yang selalu sempurna. Kita semua bisa salah, bisa panik, bisa lupa, dan bisa mengalami kejadian yang gak kita harapkan. Dan teman Pro 2 ketika itu terjadi rasanya pasti jauh lebih nyaman kalau ada orang nih yang memilih membantu daripada mempermalukan. Dan teman Pro 2 mungkin bagi kita membantu mengikat tali yang putus, menenangkan teman yang panik atau sekedar mengatakan gak apa-apa kita cari solusinya itu terdengar sederhana teman Pro 2. Tapi buat orang yang sedang menghadapi masalah, hal kecil seperti ini itu bisa menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti. Jadi teman Pro 2 mulai sekarang, yuk kita belajar untuk lebih peka ketika melihat seseorang yang sedang kesulitan, tim yang sedang membutuh bantuan teman Pro 2. Jangan buru-buru menghakimi. Coba kamu lihat situasinya, coba pahami posisinya, dan kalau memang kita bisa membantu, jangan ragu untuk mengulurkan tangan. Oke? Karena teman Pro 2 dunia ini sudah cukup ramai dengan orang-orang yang mudah menyalahkan, maka akan sangat berarti kalau misalkan nih kita semua bisa menjadi salah satu dari sedikit orang yang memilih memahami. Dan ingat teman Pro 2, kita nggak pernah tahu kapan nih kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Bisa jadi hari ini kita yang membantu, besok justru kita yang membutuhkan uluran tangan dan kita yang dibantu. Jadi, sama kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa harus menunggu? Betul nggak? Semoga dari hal kecil dan juga dua orang yang tadi aku bahas di program Insta, kita bisa belajar ya bahwasannya menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih peka, dan lebih punya empati. Itu adalah satu hal yang sangat berarti teman Pro 2. Dan sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di program Inspirasi Kita. Semoga menginspirasi buat aku, kamu, dan kita teman Pro 2. Tetap semangat untuk menjadi orang baik. Aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Sampai ketemu di break time di pukul 17 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Oke, teman Pro 2, kan ada beberapa kendala teknis untuk siaran, kita akan break sejenak dan nanti aku bakal kembali buat kamu ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM. Dan mohon maaf teman-teman ya, dalam beberapa menit yang lalu nih ada beberapa teknis yang perlu diperbaiki nih sama tim teknik kita. Jadi siaran kamu agak sedikit terhenti ya teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa. Kamu masih bareng Sabul dan aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 8 malam. Kita ketemu nih di program Break Time teman Pro 2 dari pukul 17 hingga pukul 18. Dan nanti bakalan ada program pamungkas kita di MLC, tentunya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta teman Pro 2 ya, setelah program Pro 2 Sunset. Jadi pastiin kamu setia beraku Sabul di Pro 2 Bukit Tinggi, kita seru-seruan. Kita masih bareng-bareng teman Pro 2 ya, ketiga 2 jam ke depan. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM teman terbaik kamu.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Punya power besar untuk bikin perubahan. Di era digital, suara kita bisa didengar sampai ke berbagai belahan dunia. Organisasi seperti United Nations bahkan mengajak generasi muda untuk terlibat dalam gerakan perdamaian global. Tapi kuncinya, kita harus cerdas bermedia sosial. Jangan sampai ikut menyebarkan hoax atau komentar kebencian. Gunakan kreativitas lewat konten, karya, atau aksi sosial yang positif. Kalau anak muda kompak menyuarakan toleransi, dampaknya bisa luar biasa.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
6: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, kita mau pro 2 sehari seminggu ya dari Dean. Lewat di ruang dengar kamu, teman pro 2 dengan terin kita ke pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan teman pro 2 masih bareng aku Asabul ya di sore ini, dan aku masih nemenin kamu. Dan sekarang aku bakal share dulu nih informasi teman pro 2 ya, informasi ringan di program Break Time edisi hari ini teman pro 2.

Teman pro dua aktor Indonesia, Joey Taslim ini dipastikan bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3 Teman Pro 2, film aksi terbaru Netflix. Gimana Joey Teman Pro 2 ini akan beradu akting dengan sejumlah bintang besar termasuk Chris Hemsworth, Pierce Brosnan, dan juga Don Lee. Gimana Netflix mengumumkan Teman Pro 2 Joey sebagai salah satu dari 5 pameran baru dalam film tersebut. Gimana selain Joey Teman Pro 2 terdapat Pierce Brosnan, Don Lee, Chloe Sprey, dan juga Shena Agudong. Meski telah mengumumkan jajaran pemain Teman Pro 2 Netflix, ini belum mengungkap karakter yang akan dimainkan Joey. Yang mana perannya juga masih dirahasiakan termasuk kemungkinan menjadi sekutu atau lawan Tyler Rake Teman Pro 2. Teman Pro 2 Extraction ini mengikuti perjalanan Tyler Rake, tentara bayaran yang menjalankan berbagai misi penyelamatan berbahaya. Yang mana Chris Hemsworth akan kembali memerankan karakter tersebut dalam film ketiga ini. Idris Elba dan juga Goshifteh Farhani, Teman Pro 2 ini juga dipastikan kembali bergabung dalam sequel tersebut. Sementara itu, Sam Hargrave kembali dipercaya untuk mengarahkan.

Teman Pro 2 proses produksi Extraction 3 ini telah dimulai di Australia. Yona, berdasarkan informasi yang beredar, proses syuting ini juga mengambil lokasi di Sydney serta sejumlah tempat di Eropa. Dan nama Pro 2 film ini itu diproduksi di bawah rumah produksi Agbo yang didirikan oleh Joe dan juga Anthony Russo. Yang mana keduanya sebelumnya terlibat dalam berbagai proyek film aksi besar Hollywood termasuk The Avengers. Dan nama Pro 2 Joe Taslim ini bukan nama baru ya dalam film laga internasional. Sebelumnya ia telah membintangi sejumlah produksi global termasuk The Right, Fast and Furious 6, dan juga Mortal Kombat. Hingga kini teman Pro 2 Netflix masih belum mengumumkan sinopsis resmi maupun

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Demam perut dua nggak kerasa udah pukul 17:58 waktu Indonesia Barat aja ya kita di sore ini, dan artinya kebersamaan kita di program Break Time bakalan berakhir. Demam perut dua di beberapa menit terakhir ini. Dan Demam perut dua nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Perut dua Sunset. Namun sebelum itu aku mau kembali berpesan nih bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, mungkin udah pada pulang ya. Pulang dari tempat kerja, boleh banget hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai rumah, selamat sampai tujuan, selamat sampai kos, selamat sampai kontrakan kamu. Bagi kamu yang sekarang lagi bersantai di rumah, udah sampai rumah maksudnya, selamat beristirahat, oke? Okay? Dan Emang Pro 2 bagi kamu yang sekarang masih kerja, gak apa-apa, it's okay, aku masih nemenin kamu. Oke? Okay? Tetap semangat, Emang Pro 2 semuanya, apapun aktivitas kamu dan dimanapun kamu berada. Kita ke lagu terakhir ya, ada Ivy Alicia dengan gitar.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Halo teman Pro 2, kita pending dulu ya lagu Naikila karena aku mau ngajak kamu bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan Maghrib. Tepat nanti teman Pro 2 di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. So, kita masih ketemu di program Pro 2 Sunset sebelum nanti bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program Musik Live Chat. Jadi pastiin kamu tetap setia dan stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Doa adalah senjata paling ampuh. Terkadang kita manusia terlalu tidak sabaran dalam menunggu dikabulkannya doa. Tetapi ingatlah, setiap doa pasti dikabulkan. Dan Allah menyediakan waktu yang terbaik untuk menikmati doa-doa kita.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian sore yang akan dibacakan Muhammad Sauki dari Pondok Pesantren Mualimin, membacakan surat Al-Baqarah ayat 97 sampai ayat 112. Dan kembali kita informasikan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18:28 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

ربانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

0: عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Baiklah pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, tepat pukul 18.28 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandang seruan azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Namun siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak

mereka mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Kelak di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 FM. Masih beraku Asabul ya teman Pro 2. Gak kerasa nih udah pukul 18.49 waktu Indonesia Barat aja. Artinya kebersamaan aku dan kamu ini tersisa 11 menit lagi teman Pro 2. Ada beberapa lagu lagi yang bakal aku pilihin buat kamu, oke? Tetap setia di 94,8 FM karena nanti aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 18.57 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di hari ini teman Pro 2, aku mau kembali nih menyampaikan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Bagi kamu yang sekarang lagi di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang sekarang masih kerja, gak apa-apa, it's okay. Tetap semangat teman Pro 2 ya, Pro 2 bakalan selalu nemenin kamu. Next teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu ke lagu terakhir kita di program Break Time dan juga Pro 2 Sunset ya, di edisi hari ini ada Eric Choi yang bakalan lewat di ruang dengar kamu dengan Take My Time teman Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Tamam Pro2 tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Kita simak dulu ya beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Tamam Pro2 informasi yang pertama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, ini mendorong penggunaan kecerdasan buatan AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Yonata Mampro 2 Taruna menyampaikan saat rapat koordinasi nasional SDM BPOM di Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2026 dengan tema Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI. Yonata Mampro 2 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama dengan peningkatan kompetensi pegawai. Gimana menurut Taruna, Tamam Pro 2 SDM ini menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Tamam Pro 2 beralih kita ke informasi yang kedua, sekaligus menjadi informasi terakhir ya Tamam Pro 2 di hari ini. Gimana persiapan Japara mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Gimana Tamam Pro 2 latihan perdana Laskar Kalinyamat ini berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin 17 Agustus lalu. Gimana Tamam Pro 2 Persijap ini menjadi salah satu tim yang terlambat memulai persiapan dibandingkan dengan kompetitornya. Yang mana kondisi tersebut membuat tim harus memaksimalkan waktu sebelum kompetisi bergulir September mendatang. Dan Tamam Pro 2 sejumlah pemain baru ini sudah didatangkan untuk memperkuat skuad Persijap musim depan. Yang mana mereka antara lain ada Marcos Blasco, ada Omar Bah, ada Samuel Ofori, ada Juan Douglas, ada Paulo Rodriguez, dan juga Yaya Sogo Dogo. Yona Persijap ini juga merekrut kembali Rakmatso Rakmatzoda serta sejumlah pemain lokal. Dan Tamam Pro 2 Persijap ini dijadwalkan akan mengawali kompetisi dengan bertanding menghadapi Madura United di Pamekasan. Yang mana laga tersebut menjadi ujian awal bagi skuad baru Laskar Kalinyamat. Dan Tamam Pro 2 itu dia ya informasi yang dapat aku sampaikan di malam hari ini, sekaligus menjadi informasi terakhir kita untuk edisi 19 Agustus 2026. Dan nantikan informasi lainnya Tamam Pro 2 besok pagi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Tamam Pro 2, aku Asabul pamit undur diri karena setelah ini aku bakal ngajak kamu bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program Musik Live Chat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Idi gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya salah sih. Satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Asik.
2: Di rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh. Rumah? Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan. Jawa Barat. Terus Kendari banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih deh, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Oke. dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GME featuring Virsa Bersari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Virsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Virsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: Virsa. Benar. Oh gitu. Menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
2: Salah.
1: Salah, benar ya.
2: Salah,
1: berarti,
2: salah.
1: Aduh.
2: Salah.
1: Ya, siap, siap.
2: Siap salah.
1: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
2: Kenapa ya?
3: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
1: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
2: Kontak.
1: Oh.
2: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GMA yang
1: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener-bener.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus ya, biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
2: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
1: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
2: gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Asik.
2: Itu dia.
1: Bener-bener.
2: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
1: Iya sih. Bener-bener.
3: Kita apa ya, kona'ah legowo.
1: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Legowo lah ya,
1: benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
2: Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Iya benar, benar.
3: Yoman.
1: Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
2: Yoman tadi masuk. Yoman ini ya.
1: Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa Dan?
1: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
5: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Sama-sama si lageng.
5: Nah, nice, juga sama-sama bener. Si lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
5: Iya,
1: ya?
5: Nyambung secara
1: okay,
5: itu.
1: Oke, ya. Alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja. Soundnya
2: era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan lagu lagi.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya. Gak terlalu banyak elemen. Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass,
2: apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Sama kordam, isi kordam.
3: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak,
1: ada
2: beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit
2: dominan lah.
0: Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Firza Besari juga kan masih kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Iya. Ada beberapa
0: perubahan. Benar. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya,
0: maksudnya
1: masih sama.

0: ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Bisari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, oh iya ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada dua, ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
1: Alright,
0: gitu.
1: Karena ada kesamaan itu ya.
0: Iya.
1: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
0: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
1: Bener.
0: Iya. Dan ya tadi bisa jadi entom kalahan karena. Gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu, okay. gak harus selalu menang gitu, yeah, kalah pun gak masalah.
1: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
0: betul,
1: lagi gitu kan.
0: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
1: itu dia,
0: bisa memenangkan sesuatu.
1: Betul.
0: Asik banget.
1: Bagus tuh kata-katanya, bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
0: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
1: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firza Bisari?
0: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
1: Lirik video ya, udah ada ya?
0: Iya, dan Salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin, karena ya salah satu project terdekat juga sih, okay. Itu video klipnya, okay. Kan bareng sama Firza kan, siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firza.
1: Asik.
0: Yang seperti Firza sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu,
1: ya kan? Ya makanya nanti ditunggu aja ya, yeah. Bener, semoga jadwalnya cocok jadwalnya cocok, bener. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda belum ada ya?
0: Belum ada ya. Secepatnya udah tadi ya. Udah ada
1: kontakan
0: ya, ntar lagi, ditunggu ya
1: tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
0: Sama-sama. Salam kompak selalu.
1: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Yeah. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas, kan langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu.
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini.
0: Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Seminggu buat produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih
0: benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk juga. Bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar-benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Gitu. Iya. Itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
0: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget nih. Mas Sani, 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh, ada apa dengan 2029 ya? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Iya. Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin.
0: Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Iya.
1: Pasti Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin Bau-Bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya,
0: ya
1: bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
0: Okay.
1: Jadi jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi. Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari GMA wish-nya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: okay.
1: Kami beda-beda.
0: Coba
1: tapi
0: satu-satu deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh. Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wis.
1: Sherina Munaf.
0: Sherina Munaf, benar-benar. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran.
0: Belum sih. Kepikiran
3: belum
0: ya.
3: Kepikiran ya.
0: Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama.
0: Seru ya.
1: Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya.
1: Ngefans banget ya. biasanya aku dikirimin terus di DM kayak apa tuh? Fotonya Sherina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Iya. Waktu kecil juga dari kecil
0: bener,
1: sampai sekarang.
0: Bener, kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya benar.
0: Iya,
1: bener, dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya,
1: bener kan?
3: Bener.
0: Gokil sih, gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia seru. Terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser ya, boleh. Siapa tuh?
2: Collab. Petra Siombing.
0: Petra Siombing seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis se-Indonesia enggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Semua bener.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
1: GME!
0: Pamit! Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye! Music Live Chat!

Pro2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum dapat ke Walaupun Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, I'm sorry. Tiba-tiba banget ini aku batuk sedikit ya, tapi gak apa-apa. Anyway, selamat malam teman-teman berdua semuanya ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus tahun 2026 ya. Dua hari yang lalu kita merayakan hari ulang tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Dan juga ini adalah hari kedua setelah hari kemerdekaan. Gimana nih vibes-nya masih terasa ya, kayak hari kemerdekaan itu masih terasa dan juga masih ada kayak misalnya rasa-rasa pawai alegoris kemarin yang dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi ya. Itu meriah banget dan banyak sekali para cosplayer-cosplayer yang totalitas banget, luar biasa banget ya. Menjadi, ada yang jadi none-none Belanda dan yang lain sebagainya. Anyway, teman-teman Pre2, aku bakal temenin kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan Pre2 Box Office kalau di hari Rabu ini ya. Dan kali ini aku mau bahas mengenai Coco 2 yang tampilkan Miguel Remaja tayang November 2029 gitu kan. Emang masih lama, Tapi ya, Disney mengungkapkan tampilan perdana Coco 2 dalam ajang D23, dimana ini adalah sequel Pixar tersebut akan menghadirkan Miguel dalam usia remaja dan dijadwalkan tayang November 2029. Konsep art terbaru memperlihatkan Miguel kembali berada di Land of the Dead, dimana ia terlihat bersama anjing kesayangannya Dante dalam petualangan terbaru. Nah, Disney juga mengonfirmasi Benjamin Bratt akan kembali mengisi suara Ernesto de la Cruz, di mana karakter tersebut sebelumnya menjadi salah satu tokoh penting dalam film pertama. Beratur memberikan gambaran mengenai cerita Coco 2 ketika tampil di panggung D23. Ernesto disebut akan kembali dengan membawa persoalan baru bagi Miguel ya. Anyway teman-teman Pre2, tetap stay tune aja, nanti aku akan bahas lagi mengenai film Coco 2 ini. Tetap stay tune di 94.8 Pre2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Oke teman-teman, Pradua masih bareng aku Totonya di malam hari ini. Dan kita masih membahas mengenai film Koko 2 tadi ya. Dan teman-teman Pradua, film Koko 2 sendiri ini memiliki gambaran cerita ya, di mana sebagian pihak menganggap Miguel telah menghancurkan karir dan warisan Ernesto. Nah, kondisi tersebut membuat Ernesto kembali untuk membalas dendam. Nah, aksi Ernesto kemudian membawa Miguel menjalani petualangan kembali menuju Land of the Dead. Tapi perjalanan tersebut justru membuat keduanya harus bekerja sama. Nah, Lee Ulrich, di mana dipastikan kembali untuk menggarap sequelnya. Ia akan menyutradarai Koko 2 bersama Adrian Molina. Mark Nielsen dipercaya menjadi produser dalam proyek tersebut, di mana Nielsen merupakan veteran Pixar yang sebelumnya terlibat dalam Toy Story 4 dan Inside Out 2. Nah, film pertama Koko dirilis pada tahun 2017 bertepatan dengan periode libur Thanksgiving, di mana film tersebut mendapatkan sambutan positif dari kritikus maupun penonton. Nah, Koko berhasil meraup pendapatan lebih dari $800 juta Amerika Serikat di box office global. Dan film tersebut juga membawa pulang dua penghargaan Academy Awards atau juga Oscar. Wow, keren banget ya teman-teman Pradua. Dan juga ya, film ini tuh bakal tayang di bulan November. Siapa nih yang penasaran sama filmnya?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke teman Prodo, saatnya kita ada di ajang Stereo of the Day ya. Seperti biasa, buat teman-teman Prodo yang pengen request lagu di malam hari ini, boleh banget ya. Atau pengen cerita, boleh banget. Caranya gimana? Kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Nanti aku bakal up story-nya. Jadi teman-teman Prodo bisa langsung request di situ ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @prodo2 Bukit Tinggi di malam hari ini. So, teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Kita ke Sabrina Leonor dulu ya. Kayaknya ada yang request ini. Lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Ya, langsung aja nih ya. Dari 0851 nih request lagu Sabrina Leonor. 0851-6167 sekian-sekian-sekian request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Terus juga dari 0831-1248 request lagu yang sama ya. Jadi, teman-teman Pro 2 langsung aja kita ke Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sesi potret darinya Enau dan Ari Lesmana ya teman-teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang banyak juga yang suka dengerin karena mungkin relate ya sama kehidupannya ya. Anyway teman-teman Pro 2 masih barangku tentunya di malam hari ini. Dan ada darinya Nodapan, siapa nih nama kakaknya? 08137682 sekian. Aku mau ikutan request lagu dari Olivia Rodrigo Driver License, kak boleh? Habis ini aku puterin ya. Demo teman-teman Pro 2. Tadi ada sedikit trouble dengan IG, tapi nanti aku bakal coba lagi ya up, di IG, mana tahu bisa gitu ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 11 malam, jadi bisa langsung request aja via WhatsApp ataupun Instagram ya. Untuk lagu Sabrina Lenor yang selesai itu udah aku puterin, mungkin pengen dengar lagu Sabrina yang lain boleh banget ya, bisa langsung komen aja seperti aku bilang tadi di WhatsApp ataupun di Instagram. Oke, okay? Tetap stay tune aja teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pariwisata Bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata Bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Bayangan cinta yang lalu dari Kim dan Nabila Takiyah ya teman-teman Pradua. Tadi sudah ada yang menanggapi ya. Ada cerita apa hari ini darinya Kiyah? Gak sabar mau nonton Ayah Aku Mau Cerita tayang besok. Request lagu Pelindungmu dari Ziva Magnolia ya. Lagunya udah kuputerin tadi. Terus juga ada darinya In.Blue, katanya pacarku lagi sakit nih Min. Oh alah. Oh, dikasih semangat ya pacarnya biar kayak cepat sembuh ya kamu ya, kayak misalnya kayak beb cepat sembuh ya beb, atau sayang cepat sembuh ya sayang. Apapun itu ya, itu akan apa ya, akan memberikan efek sembuh instan kayaknya ya. Terus juga dari oh ya, requestannya Fajar Nur Salah Apa Aku, udah aku putarin ya. Terus juga dari Dress Raisol, katanya tadi ada anak magang cakep deh mirip Afgan. Wah. Oke, buat anak magang yang merasa mirip Afgan, hati-hati nih. Ada Raisol nih. Gak apa-apa ya. Tapi pastinya itu akan memberikan kesan yang mendalam banget ya, kalau misalnya kayak tiba-tiba kalian tuh deket gitu. Wow, that's gonna be so amazing ya. Anyway teman-teman Pro 2 masih di Story of the Day sampai nanti ke pukul 11 malam ya. By the way, Raisol request lagu sama Cipta dengan Jaga Rasa, dan lagunya udah aku putarin tadi ya. So buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja, pokoknya kita ke Mesa Hira dulu ya, dengan di ujung minggu spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya. Like

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak,

0: dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan, kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka, kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu, nah, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat, kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang hutan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya itu menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang hutan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita tuh kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang hutan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih. Contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misal mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup. Nah, bekali masyarakat dengan pengetahuan, misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan, kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya ngetrip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup yang berkelanjutan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Still with me, teman-teman Pro 2. Dan masih aku terima nih requestan teman-teman Pro 2 ya. Tadi sudah ada yang request beberapa lagu. Nah, saat ini ada Faris Anaura. Katanya pengen request lagu aja nih ya. Lagunya Nabila Takia dengan Terpatah Terluka. Oke, apa yang terjadi? What happened to you? Gitu ya, kenapa bisa terasa seperti terpatah, udah terpatah, terluka lagi ya. Tapi apapun itu, semoga ini cuma lagu ya. Bukan berdasarkan kisah nyata. Tapi kalaupun iya ini kisah nyata, kamu yang semangat ya. Apapun yang terjadi, semuanya pasti ada hikmahnya. Ada hal baik yang akan menunggu kamu nanti, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya ya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Sama berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Kamis, 20 Agustus 2026. Selamat pagi dan Merdeka!

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih sama aku Uti, dan aku udah lama banget ya enggak nyapa-nyapa teman Pro 2 nih. Dan kali ini di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 aku bakal nemenin kamu nih sampai jam 10 nanti, dan kita akan banyak program seru nih yang bakal aku share ke kamu. Dan untuk sejam ke depan kita akan ada jazz music, dan setelah itu akan ada program spada dari jam 6 sampai jam 9, dan kita lanjutin dengan triple noise. Jadi teman-teman Pro 2 tolong tungguin aku ya. Jadi kita dengerin dulu lagu dari Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
2: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
7: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
4: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
5: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi dan kita balik lagi nih di Pro 2 Info di jam 6 pagi. Dan aku udah mau bagiin 3 informasi nih buat kamu. Berita pertama yaitu Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Prabowo menyebut tugas yang dijalankan para Paskibraka merupakan sebuah tugas kehormatan. Apresiasi tersebut disampaikan melalui unggahan di akun resminya pada 19 Agustus 2026 disertai foto-foto saat Paskibraka menjalankan tugas dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera. Masih dalam suasana perayaan kemerdekaan, dunia musik juga ikut memeriahkan HUT ke-81 RI. Festival Plus 62 Coffee RI Fest 2026 di Jakarta sukses menghadirkan sejumlah musisi ternama, termasuk Hindia dan Denny Caknan. Festival yang digelar selama 3 hari ini mengusung tema berbeda setiap harinya, mulai dari kolaborasi tanah Jawa, kolaborasi 90-an, hingga kolaborasi tanah air. Perpaduan musik dan budaya nongkrong anak muda menjadi bagian dari kemeriahan perayaan kemerdekaan tahun ini. Beralih ke kabar bencana, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, turut berdampak pada sektor pendidikan. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 520 sekolah terdampak di 7 kabupaten. Kondisi ini mengganggu aktivitas belajar lebih dari 52.000 murid. Sejumlah sekolah harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran termasuk melalui pembelajaran daring, sementara penanganan dan pendataan kerusakan terus dilakukan. Itulah Pro 2 Info kali ini, semoga informasinya dapat menambah wawasan teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa ikutin program kita selanjutnya yaitu Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Vein Rush. Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi teman Pro 2, masih bareng aku nih Uti. Dan kamu masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi nih. Dan jam 6 lewat 12 ini biasanya udah mulai kegiatan ya teman Pro 2. Udah banyak yang kelihatan sibuk nih. Ada buka HP, buka laptop, malahan bahkan mungkin udah ada ngobrol sama orang. Tapi sebenarnya otak belum sepenuhnya hadir nih teman Pro 2. Tenang-tenang, kamu gak sendirian nih. Ada orang yang begitu bangun tidur langsung on, alarm bunyi, mata kebuka, langsung mandi, sarapan, berangkat, dan siap menghadapi dunia. Tapi ada juga yang jangan diajak ngomong dulu, ini kayak aku nih, kayak harus bengong dulu. Bangun tidurnya masih loading, ditanya mau sarapan apa, jawabannya terserah. Ditanya lagi hari ini agendanya apa, jawabannya nanti aja mikirnya. Jadi dia masih loading gitu loh teman Pro 2. Nah kamu tipe yang mana nih? Pagi-pagi langsung bisa diajak ngobrol dan beraktivitas, atau justru butuh beberapa waktu nih sampai otak benar-benar nyala? Dan ngomongin butuh waktu buat on, ternyata ada alasan kenapa sebagian orang memang gak bisa langsung produktif nih begitu bangun teman Pro 2. Dan kita bakal bahas setelah ini. Kita dengerin dulu lagu dari Kendrick Semesta. Jadi tetap di sini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
2: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting nih. Sebenarnya normal nggak sih kalau pagi-pagi kita belum langsung on? Jawabannya normal banget ya. Ada yang setelah bangun tidur butuh waktu beberapa menit sampai tubuh dan pikirannya benar-benar siap beraktivitas nih. Jadi bukan berarti malas, bukan juga berarti nggak produktif ya, teman berdua. Kadang tubuh kita memang punya proses transisi dari tidur ke kondisi sadar penuh. Makanya ada orang yang baru bangun langsung bisa ngobrol panjang lebar. Sementara yang lain mungkin butuh mandi dulu, minum air, ngopi, dengerin musik, atau sekedar duduk bengong 5 menit. Kayak aku. Dan lucunya setiap orang punya ritual yang berbeda. Ada yang bilang, aku harus minum kopi dulu nih. Ada juga yang bilang, harus mandi dulu nih baru bisa dibilang jadi manusia gitu. Ada juga yang sebenarnya gak butuh kopi atau mandi, cuma butuh jangan diajak ngomong dulu. Kayak, tunggu, gak mau nih, bentar gitu. Nah, yang terakhir ini kayaknya cukup banyak ya. Dan ada satu hal menarik lagi nih, teman berdua. Apakah orang yang langsung on di pagi hari otomatis lebih produktif daripada orang yang butuh waktu? Belum tentu. Dan kita bakal ngobrolinnya nanti setelah kita dengerin dulu lagu dari Sharla, Putar Arah. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Oke, teman berdua, tadi aku udah spill ya tentang satu hal menarik nih. Apakah orang yang langsung on di pagi hari otomatis lebih produktif daripada orang yang butuh waktu? Nah, kita sering menganggap orang yang bangun pagi langsung aktif, langsung kerja, berarti dia lebih produktif nih. Padahal sebenarnya produktif itu gak selalu berarti harus langsung ngebut sejak pagi ya, teman berdua. Ada orang yang performanya memang bagus di pagi hari. Begitu bangun, pikirannya fresh, ide gampang keluar, kerjaan bisa langsung diberesin. Tapi ada juga orang yang justru membutuhkan waktu untuk mengumpulkan tenaga nih. Misalnya 30 menit pertama dipakai buat sarapan dengan tenang, setelah itu baru mulai kerja, dan ketika sudah masuk ritmenya bisa jadi dia justru jauh lebih oke nih. Jadi mungkin masalahnya bukan kamu pagi-pagi langsung on atau enggak ya, teman berdua, tapi lebih ke kamu tahu enggak cara terbaik buat mengaktifkan diri sendiri. Karena setiap orang punya tombol on yang berbeda nih. Buat sebagian orang tombol onnya adalah kopi, buat yang lain olahraga, ada yang harus kena sinar matahari, ada yang butuh musik, ada yang cukup mandi, dan ada juga yang tombol onnya baru aktif setelah mendengar kalimat gajian udah masuk nih. Nah, siapa tuh, teman pro 2? Nah, itu pasti langsung sadar 100%. Dan setelah tahu tombol on masing-masing, ternyata ada satu hal sederhana yang bisa bikin kita pagi kita itu jauh lebih enak nih, teman pro 2. Bukan soal bangun jam berapanya, tapi soal gimana kita memperlakukan beberapa menit pertama setelah bangun. Dan kita bakal spill tentang ini setelah kita dengar Bruno Mars, Adjust Mic. Jadi tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Biasanya kalau ke kamar mandi kita sering bilang, "Aku mau ke toilet dulu ya." Tapi tahu enggak sih, ternyata kata toilet berasal dari bahasa Prancis toilet, yang merupakan bentuk kecil dari kata toilet yang berarti kain. Istilah ini awalnya muncul sekitar abad ke-16, merujuk pada kain yang digunakan untuk membungkus pakaian atau perlengkapan dandan maupun riasan, lalu berkembang menjadi makna proses berdandan atau ruang rias. Namun, seiring berkembangnya zaman, makna toilet pun bergeser dari kain untuk berhias dan bersih-bersih menjadi ruangan berhias, kemudian menjadi ruangan untuk buang air.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Intermezzo. Roy, kan Lai tahu bawang kan?
2: Tahu lah.
1: Ha, kalau bawang tuh dikare, ujuangnya cie, pangkanya cie. Ah, jadi apanya kok iyo?
2: Ha. Jadi apa iyo?
1: Nggak tahu do kan?
2: Nggak tahu do atuh.
1: Jadi awan lah nyo. Intermezzo.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2. Jadi buat kamu yang pagi ini merasa kok aku belum semangat-semangat amat ya, gak perlu langsung merasa bersalah nih. Mungkin kamu memang butuh waktu. Gak semua orang harus bangun tidur langsung produktif, langsung ceria, langsung siap menghadapi dunia. Kadang kita cuma perlu kasih tubuh dan pikiran sedikit ruang nih untuk beradaptasi. Yang penting kamu gak itu ya teman pro 2, gak yang butuh waktunya sampai yang harus jadinya lebih banyak bengongnya daripada kerjanya nih. Jadi kalau kamu butuh mandi sambil bengong silahkan, kalau butuh dengerin satu lagu favorit sebelum mulai aktivitas gas aja, tapi setelah tombol onnya ketemu mulai aja, nggak harus langsung sempurna nih, nggak harus langsung produktif maksimal, yang penting gerak ya teman pro 2. Apapun tipe pagimu, semoga hari ini dimulai dengan sesuatu yang bikin kamu nyaman ya, dan nggak bad mood pastinya. Nggak perlu buru-buru jadi versi paling produktif dari diri kamu, cukup mulai aja gitu. Tapi soal seberapa siap kita menjalani hari, kadang kita paginya bukan soal cepat on atau mulanya ya teman pro 2. So itu aja ya teman pro 2 untuk pada part 1 kita kali ini. Jadi tetap bareng aku Uti di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.